kamu vote sekarang juga. Aku ulangin sekali lagi caranya, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg. Kamu juga bisa vote di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ahai, long weekend, rasa begitu menyenangkan ya. Respect buat yang long weekend bisa tidur-tiduran, main 4 hari ya. Tidur aja sono deh. Enak, serius. Kalau soalnya aku main tuh sempat nemu di kayak di Instagram gitu kan, atau di TikTok, aku lupa nemuin di mana. Pokoknya itu bilangnya adalah respect buat orang-orang yang ngabisin long weekendnya adalah dengan tidur. Tapi nggak masalah kok kalau kamu pengen hangout, pengen jalan-jalan, karena ya lumayan juga 4 hari ya, 4 hari ini bisa libur karena ada cuti bersamanya juga, jadi kan lumayan banget gitu. Dan ini juga terlihat dari volume kendaraan yang menuju Semarang di gerbang tol Kali Kangkung, di mana PT Jasa Marga Semarang Batang ini mencatat ada peningkatan sekitar 31% kurang lebih, atau sekitar 20.408 kendaraan yang menuju ke Semarang lewat gerbang tol Kali Kangkung selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Ini kalau normalnya itu sekitar 15 ribuan something. Nah, tapi kalau misalnya yang menuju Semarang ini naik banget. Dan bahkan ini kalau dari kendaraan yang keluar dari Semarang, ini tercatat mencapai 14.770 kendaraan atau meningkat 5,01%. Yes, jadi lumayan banget hitungannya ya. Dan ini kalau menurut Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang Batang, Nasrullah, ini peningkatannya ini terpantau terlancar dan terkendali ya. Jadi walaupun ada peningkatan mobilitas, tapi ya tetap masih aman juga. Dan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, mereka memastikan bahwa operasional jalan tol ini berjalan dengan optimal, dengan maksimal, tentunya juga bisa dipantau juga secara real time lewat traffic control center selama 24 jam. Yes, selamat menikmati long weekend ya, masih ada waktu. Kalau sekarang mah ya puas-puasin aja ya, karena ini kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, udah tinggal 2 hari lagi buat nikmatin long weekend-nya sebelum ketemu sama Senin lagi. Ya, sebelum ketemu long weekend berikutnya lagi di 2 minggu yang akan datang. Nah, lo banyak banget kan long weekend-nya kan?

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: itu asli ya, kemarin tuh ya, di kemarin sore itu hujannya bener-bener yang parah banget. Derasnya gak karuan ya, sampai bolak-balik. Dan bahkan nih ya, waktu aku kan waktu itu hujan tuh kan di rumah. Terus habis itu bangun ya, karena lagi tidur siang. Terus bangun kan liatin, wah kok gelap banget ya, kayak di luar ya, bener-bener gelap. Dan ternyata hujannya tuh bener-bener non-stop derasnya. Dan ini ternyata punya efek yang cukup lumayan juga, termasuk salah satunya ini di Tanjakan Silayur yang ternyata jalannya ini rusak gitu. Jadi kayak ada lubang-lubangnya ya, besar, dalam juga, pateng betok gitu istilahnya ya, aspalnya juga pecah-pecah juga. Dan ini di sekitaran kemarin malam ini kelihatan banget, ini berada paling parahnya itu di jalur antara Ricis Factory Ngalian ke sampai SMP 16 menuju ke arah Mijen, itu lumayan banget. Dan itu tuh kayak terkelupas gitu, terus kayak ada batu-batunya, ada lubang-lubangnya. Dan ini lumayan banget, bahkan ini ada genangan air yang nutupin sebagian lubang yang bikin kemarin ini harus lebih waspada buat para pengendara yang lewat ke situ. Karena emang ya lumayan banget kalau diliatin bentukannya, karena berbahaya banget sebenarnya. Karena kalau dipikir-pikir, Silayur ini kan rawan banget sama kecelakaan. Makanya ini juga bikin orang jadi tambah worry, karena kalau kemarin kan masanya adalah kendaraan berat salah satunya, dan bahkan ini juga lewat pengendara motor pun juga lewat. Nah, dengan kondisi jalan seperti itu, makanya emang bikin orang-orang jadi lumayan worry gitu, karena bentukannya ya sampai sampai parah gitulah istilahnya di beberapa titik terutama. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Semoga ya yang di sana, karena ini membahayakan juga buat pengendara kalau misalnya ada jalan yang agak berlubang, yang rusak, apalagi dengan kondisi hujan yang seperti kayak kemarin. Karena kan emang gampang banget ya kalau misalnya kayak aspal gitu kan kena air kan jadi kayak makin lah istilahnya ya. Jadi mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti supaya pengguna jalan yang di sana bisa lebih nyaman juga dalam melintasi jalan di sana.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jangan lupa buat lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini, karena tinggal bentar lagi, 20 menit lagi. Langsung aja di Instagramnya Pro2, @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang sekarang juga. Kalau belum, ya ntar lupa lagi. Apa sih Riz? Kayak gak jelas gitu kata-katanya ya. Kalau gak vote sekarang, ya siapa tahu lagu favorit kamu gak kepilih. Makanya buruan vote sekarang juga ya. Nah, kita ngobrolin lagi soal jalan yang bergelombang, yang berlubang ya. Ini karena bukan cuma masalah yang kayak kemarin aja habis hujan gitu ya. Tapi emang ada beberapa jalan di kota Semarang yang emang kalau dilihat secara konturnya emang rada iki. Agak berlubang, agak rusak juga. Salah satunya adalah di Jalan Citarum, Kota Semarang. Yang ini dipastikan akan segera diperbaiki lewat proyek betonisasi dari pemerintah Kota Semarang. Karena ya jelas, jalan yang nggak mulus ya, itu akan membahayakan keselamatan buat pengendara, terutama di jam-jam sibuk. Karena kan kalau di Semarang jam-jam padat kan ya emang agak bikin worry ya, kalau ngeliatin, apalagi kalau kondisi jalannya nggak bagus ya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto, jadi beliau menyatakan kalau prosesnya ini sudah mulai masuk tahap lelang sebelum nantinya pekerjaan fisik akan dilaksanakan. Nantinya akan dibeton jalannya supaya lebih safe juga, karena emang kondisi jalan yang bergelombang ini dianggap cukup mengganggu konsentrasi pengguna jalan, terutama buat para pengendara sepeda motor yang melintas di malam hari atau waktu kondisi jalannya lagi padat. Karena emang beberapa permukaannya tuh kayak nggak rata, makanya buat orang-orang yang nggak biasa lewat situ ya kaget, tenggerujel gitu kan, langsung weh opo ini. Nah, itu makanya jadi salah satu alasan kenapa akhirnya jalannya akan segera dibeton ya. Walaupun emang ada yang bilang kalau ngeliatnya ya sebenarnya oke-oke aja, tapi karena emang aksesnya ini dipakai sama banyak orang dan tentunya juga untuk lebih safe juga, makanya ini segera dibeton dan segera dikerjakan supaya ya tadi buat pengendara bisa lebih ngerasa aman dan nyaman lintasin di Jalan Citarum.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bersama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain atau cerita. Kamu rasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih ingat isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: Sadel Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Alright, yes sir. Saatnya tentukan 5 lagu favorit di Sate Lilit. Dan karena udah jam 8 lewat 1 menit. Kayak dihitung mulu ya, Riz. Emang suka kayak gitu ya. Waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu yang paling banyak di-vote di Sate Lilit di pagi ini. Thank you banget yang udah nge-vote. Ya, yeah, thank you so much. Tapi tenang aja, kalau misalnya lagu favorit kamu belum kepilih, nanti bisa request kalau di jam 10 ada Pro Duet List. Sikat di situ. Oke, langsung deh ya. 3 lagu dengan vote terbanyak di Sate Lilit pagi ini yang udah dipilih sama teman Pro 2. Kita mulai dari posisi ketiga. Ada Paul Aro dengan Tunggu Apa Lagi.

kamu di jam 8 ini. Let's go, aku play semuanya. Abis ini, Eat Gitaf, Medicine Beer sama Paul Aro. And kita masih lanjut ya, seru-serunya pagi ini. Di mana? Di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ayah pergi terlalu cepat. Dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah, bahkan tidak meninggalkan hutang. Dia cuma meninggalkan kotak tua ini. Apa ini? Cuma tumpukan buku tua yang berdebu. Ayah, kenapa kau tidak memberiku emas?
1: Nak, emas bisa dicuri, tapi isi buku tidak bisa dicuri siapapun. Kalau kamu rajin membaca, kamu tidak akan mudah ditipu dunia. Percuma aku meninggalkan harta, tapi cepat kamu habiskan karena kamu tidak pintar. Membacalah, membacalah.
0: Ayah!
1: Jangan teriak-teriak, ayah bilang.

Semarang di jam 8.04 ini udah mulai cerah, matahari sudah mulai terlihat. Olahraga boleh jam segini, belum telat kok sebenarnya. Ya emang udah panas sih lah, tapi gak apa-apa lah ya. Tapi emang harus menjaga gaya hidup sehat dan juga perilaku yang sehat juga ya. Karena kan kalau misalnya buat anak muda mah, kita ngejalan hidup yang sehat-sehat aja, yang oke-oke aja. Seneng banget ngeliatin sekarang banyak yang lari, banyak yang makan-makan yang sehat dan segala macam. Ya paling penting adalah menjauhi narkoba. Karena emang ya, ya kayak gini-gini nih agak bikin mengkhawatirkan gitu istilahnya. Dan ini juga ternyata bisa menyasar lewat banyak cara termasuk juga ruang digital. Nah ini salah satu caranya adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan sama Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah. Yang mereka ini kemarin Rabu nih sempat bikin atau sempat mengadakan penyuluhan di BINUS Festival Character Building Development Center. Itu di BINUS University Semarang kemarin hari Rabu. Dan ini jadi kegiatan untuk mengajak mahasiswa ini untuk bisa lebih teredukasi, lebih terliterasi juga untuk tidak mudah terpapar oleh narkoba. Nah, emang kalau menurut Kepala BNN Jawa Tengah, Toton Rashid, jadi sebenarnya Indonesia itu masih jadi pasar yang cukup gede, karena ternyata ya, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba ini di Jawa Tengah ini mencapai 1,3% atau sekitar 195 ribu jiwa yang terpapar narkoba. Dan ini juga salah satu pengaruhnya juga adalah dari ruang digital yang bisa berpotensi merusak pola pikir, gaya hidup, dan juga masa depan generasi muda. Makanya penguatan karakter penting banget supaya bisa punya daya tahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan termasuk juga narkoba. Karena modusnya sekarang macam-macam, gak cuma dari media sosial, pergaulan, bahkan sampai pendekatan psikologis pun dilakuin. Makanya emang kita sebagai anak muda harus lebih waspada, harus lebih jaga diri supaya terhindar dari yang namanya narkoba.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Sobat Jalan-Jalan, kembali lagi dengan kami di program Jalan-Jalan Asik, yang seperti biasa akan mengajak kamu eksplor tempat-tempat wisata yang menarik di Indonesia. Kali ini kita akan melipir ke Jogja, yang bukan hanya soal budaya dan sejarah, tapi juga tempat-tempat modern yang menawarkan pengalaman visual luar biasa. Salah satu yang paling menonjol beberapa tahun terakhir adalah Heha Sky View, destinasi yang memadukan pemandangan kota Jogja dari ketinggian dengan konsep restoran, taman foto, dan area hiburan kekinian. Terletak di patok Gunung Kidul, Heha Sky View berdiri di tepi tebing yang langsung menghadap pemandangan kota Yogyakarta yang membentang luas. Dari sini, kamu bisa melihat lampu kota yang berkilau seperti lautan bintang, gunung-gunung yang berdiri sebagai latar, dan langit senja yang berubah warna perlahan seakan sedang melukis cakrawala. Begitu memasuki area, suasananya langsung terasa penuh energi, ramai, ceria, dan hidup. Namun tetap menawarkan spot-spot tenang untuk sekedar duduk menghirup udara sejuk dari Bukit Yogyakarta bagian timur. Heha Sky View ini mulai populer sekitar tahun 2019, ketika tempat ini menjadi salah satu pionir destinasi wisata modern Jogja yang menggabungkan panorama alam dengan fasilitas lifestyle. Nama Heha sendiri berasal dari dua pemiliknya, Heri dan Hadian, yang ingin membuat tempat wisata yang mampu dinikmati berbagai kalangan, mulai dari keluarga, pasangan muda, hingga turis mancanegara. Seiring berjalannya waktu, area ini berkembang pesat. Spot foto bertambah, wahana makin variatif, dan area kuliner diperluas agar pengunjung bisa menikmati suasana tanpa terburu-buru. Kini, Heha Sky View dikenal sebagai salah satu ikon foto malam paling populer di Jogja. Tempat wisata yang selalu ramai, terutama di waktu senja dan malam hari. Ada banyak aktivitas seru yang bisa Sobat Jalan-Jalan coba di Heha Sky View. Pertama, tentu saja spot foto populernya. Mulai dari Sky Glass, sebuah kaca tembus pandang di atas tebing yang memberikan sensasi berdiri di atas ketinggian, hingga balon udara yang jadi favorit pasangan buat foto romantis. Ada juga Infinity Swing, ayunan tinggi yang seru sekaligus menantang, serta foto deck yang langsung menghadap ke panorama Jogja. Kalau kamu suka suasana santai, bisa nih duduk-duduk di area Sky Lounge, di mana kursi-kursi disusun menghadap ke pemandangan kota. Di malam hari, area ini jadi sangat cantik dengan lampu-lampu kecil menyala, musik akustik bermain, dan udara bukit yang sejuk membuat waktu berjalan lebih pelan. Bagi keluarga, tersedia area kuliner semi-food court dengan berbagai pilihan makanan ringan hingga menu berat, mulai dari rice bowl, sate, mie, kopi, churros, sampai minuman segar. Pokoknya lengkap untuk nemenin waktu nongkrong panjang. Heha Sky View punya suasana yang berbeda di setiap jamnya. Pagi hari terasa segar dan tenang, siang cocok untuk foto karena cahaya terang. Tetapi yang paling juara adalah senja sampai malam hari. Saat matahari turun, langit berubah keemasan dan perlahan-lahan lampu Jogja di kejauhan mulai menyala. Pemandangan ini seperti melihat permadani cahaya yang terus meluas. Setiap menit terasa spesial, sehingga tidak heran jika banyak wisatawan rela datang lebih awal demi mengamankan spot terbaik untuk menikmati sunset. Selain itu, penataan lampu, desain bangunan bertingkat, dan dominasi kaca membuat tempat ini tampak modern namun tetap selaras dengan landscape Bukit Gunung Kidul. Heha Sky View juga menjadi tempat favorit untuk merayakan ulang tahun, dinner romantis, bahkan foto pre-wedding. Heha Sky View buka setiap hari mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam untuk weekday, dan jam 10 pagi hingga jam 10 malam untuk weekend. Harga tiap masuk untuk weekday berkisar Rp20.000 dan weekend Rp25.000. Beberapa spot foto premium dikenakan

0: biaya tambahan antara 10.000 sampai 30.000 rupiah per orang, tergantung wahana dan fasilitas fotografer di dalamnya. Lokasinya berada di Jalan Dlingo Patuk nomor 2 Patuk Gunung Kidul, sekitar 35 menit dari pusat Jogja, melewati jalan yang sudah sangat bagus dan mudah dijangkau kendaraan pribadi. Tersedia area parkir yang sangat luas untuk motor, mobil, dan bus pariwisata. Tempat ini sangat cocok untuk sobat jalan-jalan yang menyukai wisata alam dan adventure. Juga bagi pecinta fotografi, karena di tiap sudutnya kamu bisa menikmati keindahan kota Jogja dari ketinggian. Heha Sky View ini juga bisa menjadi tempat di mana kamu bisa menikmati Jogja dari perspektif baru. Lebih tinggi, lebih luas, dan lebih memukau. Oke, sobat jalan-jalan, itu tadi penutup dari jalan-jalan kita kali ini. Kalau sobat mampir ke Jogja, jangan lupa sempatkan diri untuk berkunjung di Heha Sky View dan nikmati keindahannya kota Jogja dari ketinggian yang akan membuat kamu terpukau. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dan seperti biasa, tetap semangat, tetap bahagia, dan terus ikuti program kami di Jalan-Jalan Asik bersama RRI Semarang.
1: Teman terbaik kamu. Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.
1: Oh boy.

Kalau ngeliatin kesini-kesini ya, kalau ngomongin soal bis, punya Semarang terutama, yes, Trans Semarang udah mulai punya bis listrik tuh, udah mulai dicoba tuh kawan hari itu ya. Tapi yang lainnya juga ya, sasarnya ada Trans Jateng yang kita juga punya di Jawa Tengah. Ini tentunya juga berusaha juga untuk apa namanya dimodernisasi supaya lebih ramah lingkungan. Dan ini kalau menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Muhammad Saleh, beliau ini ngedukung rencana pengembangan armada bus listrik untuk Trans Jateng yang tadi juga jadi salah satu upaya untuk bisa lebih ramah lingkungan. Karena dengan adanya bus listrik ini bisa jadi langkah positif untuk ngedorong sistem transportasi publik yang lebih efisien, lebih modern dan juga rendah emisi ya. Karena kan emang ini ya tentu jadi salah satu cara juga untuk bisa ngedukung transportasi yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Karena kalau ngeliatin beberapa waktu belakangan ya, armada-armada bis yang kayaknya gak cuma di Semarang aja deh ya, beberapa yang sampai asapnya hitam pekar dan segala macam, ini kan juga gak bagus istilahnya. Dan harapannya ini juga kedepannya mulai dipersiapin juga infrastruktur penunjangnya, kayak stasiun pengisian kendaraan listrik umum di titik-titik yang strategis. Jadi beliau bilangnya jangan sampai nih armadanya udah ada tapi fasilitas pendukungnya belum support, belum pas juga gitu, belum ada juga. Nah inilah yang makanya harapannya bisa diselesaikan supaya itu tadi untuk masyarakat yang nantinya menggunakan bis ini bisa menggunakan bis listrik, dan ini juga jadi salah satu cara juga untuk menekan kemacetan dan juga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

0: Alright, abis ini ke jam 9 sama Pro 2 dan as always kita bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta buat dengerin Musicpreneur di jam 9 nanti. Bakal ngobrol barengan sama Inggit Ambarwulan. Kira-kira ngobrolin apa sih ya di pagi ini? Pantengin aja. Dan aja aku masih bakal balik lagi di jam 10 nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Siapin requestan kamu ya, biar jam 10 kamu lebih berwarna, lebih happy, moodnya lebih naik, pokoknya siapin aja ya. Keep on stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

di hari Sabtu pagi. Nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: pas Tengku ngobrol, Safik, benar,
1: ketemu. Ya kan? Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: benar, istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya awalnya 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Iya, banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena. Aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Karena
2: sebenarnya ada triggernya
0: yang membuat
2: saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
0: Aduh.
2: Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya. Namanya lagu judulnya Ku Coba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai. Padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya?
2: Iya betul. Ku Coba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? kebayang dong.
0: Iya, kebayang iya kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia,
2: selesai kan gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.
3: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Halo,

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat,
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Oke. Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 okay. tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung.
0: Iya.
2: Itu asal muasalnya,
0: iya,
2: Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019
0: 2000,
2: ya.
0: Iya, iya.
1: 2020.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede
0: iya,
2: banget
0: iya,
2: gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar, benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Oh, okay.
2: enggak.
0: Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji enggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya lama-lama gitu. Jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa
0: ya.
2: Oke oke oke. Iya dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Didi Hamid. Ini ada orang aja di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik. Tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Kesurupan Ambun. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Kesurupan Ambun, perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan. Karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Iya iya. Lalu apa mana?
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya.
0: Okay.
2: Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Dengar itu. Kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan kecil. Judul,
0: ya, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena
0: bener,
1: itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-mm, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di juga komposer.
0: Mm-hmm.
2: Nggak tahu spontan aja abis siaran kan sama Tengku Syafiq mau nggak jadi narsum di acaraku bilang gitu
0: okay.
2: Music Planner
0: okay.
2: mau itu akhirnya kan kasih linknya aku denger dong ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu
0: okay.
2: Tapi kan belum ngobrol baru tadi
1: ngobrolnya udah didiagnosis ya
0: oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini
0: okay.
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi
0: okay.
2: karena musik itu sangat penting tadi di off air kan kita ngomong
0: iya,
2: kan
0: iya, kita ngobrol banyak tadi
2: frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara enggak usah diobrolin lah karena memang suara bagus.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: ya kan, okay. Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Enggak perlu dicari kesalahannya di mana karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner bagaimana caranya mengelola entrepreneur-nya terhadap yeah. musik industri dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser?
0: Aku
2: sendiri. Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi entah itu dari eventnya entah itu nanti produksi-produksi berikutnya kita gak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga sebagai record label juga sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wah, wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan Live Indonesia.
1: Live Indonesia.
2: Iya.
1: Wah, itu masih buta ini apa gitu
2: iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya
1: buat
0: dan
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Yeah. gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu, biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Musicpreneur.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya. Nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng gue.

0: paket.
1: Asik, datang juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
2: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
1: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
2: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
1: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
2: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tomor 2, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan telah melakukan penanganan darurat selesai banjir menerjang Kecamatan Ngalian dan Tugu pada Jumat malam. Agustina mengatakan fokus utama saat ini diarahkan pada pencarian korban yang terseret banjir, pembersihan material lumpur, dan penanggulangan tanggul Sungai Plumbon yang jebol sekitar 40 meter. Agustina mengakui bahwa tingginya intensitas hujan di Ungaran Kabupaten Semarang berdampak pada terjadinya banjir. Debit air yang besar membuat badan Sungai Cilandak, Sungai Plumbon, dan Sungai Beringin tidak mampu menampung hingga meluap. Pihaknya juga berkomitmen untuk mendampingi

0: tempat penjualan ternak hingga lokasi distribusi hewan kurban. Ia menyebut pemeriksaan kesehatan ternak harus dilakukan secara maksimal untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular.
1: Info Produa.
0: Informasi terakhir teman Produa, Aston Villa berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 4-2 dalam laga Liga Inggris di Villa Park Sabtu dini hari waktu Indonesia. Aston Villa sukses mencetak gol lewat 2 gol dari Ollie Watkins di menit ke-56 dan 72, serta 2 gol lainnya masing-masing dicetakkan Morgan Rogers di menit ke-41 dan John McGinn di menit ke-88. Sementara Liverpool hanya bisa membalas lewat brace dari Virgil van Dijk di menit ke-51 dan 90+1. Kemenangan ini membuat Aston Villa mengoleksi 62 poin dan berhasil naik ke posisi ke-4. Aston Villa berjarak 7 angka dari tim peringkat ke-6 Bournemouth yang tidak mungkin bisa dikejar di sisa 2 laga Bournemouth untuk memastikan diri lolos ke Liga Champions pada musim depan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Produa yang dipersembahkan oleh Produa.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Alright, balik lagi nih Faris Magriza. Kalau sekarang di Pro 2 Hitlist, ya waktunya buat aku puterin requestan kamu, teman Pro 2, di Sabtu siang ini ya. Sabtu menuju siang, karena ini udah jam 10-an ya. Di luar lagi mendung banget ya, tapi mudah-mudahan biar hari kamu gak kelabu, biar mood kamu gak ikutan mendung, request aja playlist favorit kamu. Langsung aja di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg, bisa juga di WhatsApp di 081565101953, atau kamu juga bisa request di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Firmansyah, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan, kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Caranya gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: Hitlist. Kamu masih di Produk Hitlist.
1: Halo, aku Kanita dari Klipang. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Produk Hitlist.

0: adopsi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Produa Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini. Feel like a drop in the ocean.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Saya Basuki tunanetra total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul yang dapat dipercaya atau amanah ini sudah ditunjukkan sejak kecil ketika beliau membawa barang dagangan Siti Khadijah di negeri Syam. Beliau menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam menjaga amanah inilah yang membuat kagum Siti Khadijah. Sebab beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang diperolehnya. Semua keuntungan itu tetap diserahkan kepada Siti Khadijah. Kemudian ketika berada di Madinah dan membuat perjanjian Hudaibiyah, beliau mematuhi isi perjanjian tersebut meskipun oleh para sahabat dikatakan bahwa isi perjanjian tersebut tidak adil.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Astagfirullah, dompetku kok gak ada sih? Perasaan tadi aku taruh di tas kok. San, kamu ya yang ngambil dompetku?
3: Jangan nuduh sembarangan ya. Cari dulu yang benar.
2: Udah dari tadi ya aku cari. Aku ubek-ubek gak nemu juga. Aku tuh naruhnya di tas. Pasti kamu kan yang ngambil. Kan kamu tadi yang di deket tasku. Udah, ngaku aja deh kamu.
3: Astagfirullah, kamu kok segitunya sih sama aku, Fit? Jangan nuduh sembarangan ya. Orang yang tadi di sebelah kamu mungkin.
2: Kalau bukan kamu, berarti anak tadi dong yang ambil.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika enggak terbukti, janganlah suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ada Wela Rana nih yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Especially di santai tapi cuan ya. Aku bakal nemenin kamu di istirahat siang kamu ini nih, di weekend ini ya. Masih edisi long weekend pastinya. Jadi udah mulai nyaman belum nih liburnya nih? Udah yang kayak okay, santai-santai, besok juga masih santai, lusa baru ya. Oke deh buat kamu nih yang senang banget kerja, mungkin udah mulai bosan. Ada juga nih orang yang kayak gitu, kayak itu loh bapak-bapak yang nggak bisa diem gitu loh, kayak apa aja dikerjain, nggak rusak juga dibenerin gitu. Pas banget ya, aku bakalan ngasih kamu inspirasi nih buat bikin bisnis nih. Jadi bisa ngisi waktu libur kamu kalau misalnya long weekend kayak gini ya. Mungkin nih kamu juga bisa bikin plan bisnisnya dulu nih, atau nanya-nanya ke teman kamu nih yang biasa berbisnis. Sekalian kamu nongkrong sore ini nih, ngabisin kuota social life kamu. Oke deh, sampai jam 6 nanti aku bakal nemenin kamu ya. Aku bakal puterin deretan lagu paling hits dan informasi yang pastinya seru banget. Let's enjoy the Saturday.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2 ini udah mendung ya jam segini ya. Aduh, gimana nih malam mingguan kamu nih? Kepikirannya mulai sekarang ya. Ya kalau misalnya mendung-mendung kayak gini, apalagi libur, itu paling enak memang makan makanan yang berkuah gitu ya. Contohnya adalah bakso. Kali ini aku mau ngomongin makanan yang kayaknya di seluruh dunia tuh ada ya, namanya tuh bakso. Kamu gak asing kan sama nama ini kan ya? Di Semarang sendiri aja tuh jenisnya banyak banget, mulai dari yang ada isinya, ada yang full daging, bakso urat, bakso telur, banyak lah pokoknya ya. Nah bakso ini penggunaannya macam-macam juga nih. Bisa jadi tokoh utama, misalnya dia dikasih kaldu aja gitu, kasih kuah, atau dia jadi kayak topping gitu, mungkin di nasi goreng ya, seringnya sih kayak gitu ya. Nah, tapi kamu tahu gak sih, kalau bakso itu ternyata bukan asli Indonesia, tapi berasal dari Tiongkok nih. Jadi pada abad ke-17, akhir dinasti Ming di kota Fuzhou, ditemukan seorang pemuda nih, namanya Mengbo, yang membuat daging giling halus berbentuk bulat untuk ibunya yang udah tua dan sulit mengunyah. Nah, emang arti bakso tuh berasal dari bahasa Hokkien ya. Jadi kuliner ini membawa adat budaya ya, budaya dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini.

Nah, nomor 2 tadi kan aku udah sempat mention ya, kalau bakso sebagai tokoh utama aja itu tuh bentuknya tuh banyak banget, kemasannya juga banyak banget ya. Ada bakso kekinian nih yang ngemas pakai cup praktis dan variasi kuah, kayak ada yang tom yam, ada yang kaldu sapi, ada yang wah macam-macam lah pokoknya ya. Habis itu juga ada bakso goreng crispy. Nah, biasanya ini dipotong-potong gitu terus dikasih tepung ya biasanya ya. Bisa jadi camilan favorit deh, pakai saus-saus yang homemade ya pastinya ya. Kalau bisa tuh dibuat sendiri gitu. Jadi banyak apa ya variasi gitu loh di rumah. Apakah ada yang saus Bangkok tuh enak banget itu biasanya kalau di ini ya, di makanan-makanan emi-emi yang kita tahu semua itu ya. Harganya kalau dijual juga terjangkau banget nih teman-teman berdua. Ada juga bakso frozen nih. Ya, ini nih adalah andalan anak kos dan orang yang malas memasak seperti saya ya. Ini bisa banget nyetok di freezer di rumah ya. Jadi kalau misalnya lapar, bingung mau lauk apa, bisa banget ambil bakso dari freezer terus di defrost bentar, habis itu langsung goreng aja. Atau dibuat kuah juga enak banget nih. Jangan lupa ya sama bihunnya ya. Wah, itu wajib itu. Ada juga nih bakso yang unik dan bakso jumbo. Udah yang kayak judul film aja nih, bakso beranak. Apakah beranaknya dalam kubur juga atau dalam apa nih, dalam panci ya kayaknya kalau ini ya. Ada juga yang isinya keju dan bakso mercon nih, yang punya daya tarik visual buat sosial media pastinya. Kan sekarang zamannya digitalisasi ya. Jadi kayaknya memang kamu harus membuat si bakso ini tuh semenarik mungkin. Jadi apa ya, Instagramable ya sekarang bilangnya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau mahal ini laguku, yang ini baksoku. Bakso tuh banyak banget ya teman Pro 2, bahannya buat satu butir aja tuh. Jadi gak cuma daging doang gitu loh, karena ntar bisa hancur gitu pas proses masaknya. Perlu bumbu nih buat bakso juga ya. Jadi satu butir itu rasanya tuh gak cuma daging doang yang hambar gitu. Tapi ada garamnya, ada gulanya, ada mecinnya, ada bawang putihnya juga ya, setahu aku ya. Terus di tahun 2026 ini kan udah aware banget ya sama yang namanya kesehatan ya. Jadi kalau bisa nih kamu bikin baksonya tuh sendiri, jadi homemade. Ya banyak protein dan lemak baik ya, itu adalah poin utama nih sekarang. Bakso yang kaya akan gizi. Yang kamu butuhin ini yang pertama adalah bakso sapi. Boleh juga sih kalau misalnya kamu pakai ayam, ikan atau udang. Terus kalau misalnya memang mau dicampur nih daging sapi sama daging ayam juga gak masalah banget dong, karena bisa motong kos banget ya. Apalagi bahan pengikatnya tuh juga harus diperhatikan nih. Ada tepung tapioka, ingat ya takarannya, karena takaran itu mempengaruhi rasa dari bakso. Jadi gak kelat gitu loh di mulut, tau kan kayak di atas tuh ada kayak ada apa gitu di langit-langit mulut gitu. Dan juga si baksonya ini gak keras tapi juga kenyal. Terus dibuatnya tuh bulat-bulat, banyak sih tutornya di sosial media ya, cara membulat-bulatkan bakso yang sempurna gitu. Kayak gimana harus kayak gitu loh. Terus habis itu langsung dicemplungin aja deh ke air mendidih. Tau gak sih kalau misalnya bakso itu yang fresh itu ya, yang barusan banget mateng, yang barusan direbus, itu tuh enak banget. Jadi gak perlu si kuahnya, itu udah enak banget. Makanya ada bakso-bakso bakar kan yang gak perlu pakai kuah itu.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

girl. Nah kalau misalnya kamu udah nemu nih resep yang oke banget, jangan lupa ya dipikirin COGS-nya atau harga pokok penjualan alias bahan bakunya tuh. Dicatat semua resepnya sekalian sama harga-harganya, karena ini tuh penting banget ya Pro 2 ya. Nah, lagi-lagi nih aku mau nyaring kamu buat tes pasar buat memasarkan usaha kamu nih. Kenapa? Karena ini tuh penting teman Pro 2. Kamu tuh bisa tahu nih kebutuhan pasar dan celah kamu masuk tuh bisa di mana gitu ya. Jadi mau senaik turun apa nanti perekonomian tidak terlalu berdampak ke bisnis kamu, karena orang tuh udah butuh kamu dan udah tahu kamu gitu loh. Cara cek pasarnya adalah kamu open PO dulu nih, atau ikut stand-stand makanan kayak CFD atau event. Tapi memang harus ini ya, cari harga yang worth it juga ya, jadi kamu gak boncos. Hal ini juga penting banget nih buat jadi brand awareness dari bisnis kamu. Nah setelah jalan cukup baik nih, baru kamu nentu ini mau made by order atau kamu buka stand gitu. Jadi memang standby terus. Untuk mempermudah kamu buka stand nih, bisa banget nih kamu joinan sama temen. Jadi modalnya tuh gak keluar terlalu banyak gitu loh. Kalau kamu sendiri sih bisa juga. Udah banyak sih sekarang kayak food court gitu yang deket kampus dan harga sewanya cukup murah ya. Jadi gimana, kamu tertarik gak sama bisnis bakso ini? Aku sih mendukung sekali ya, karena ya ini jadi pilihan masyarakat gitu loh buat makan.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah makin siang ya teman Pro 2 ya. Aduh, makin ngantuk, apalagi cuacanya mendukung nih. Gimana ya, mendung-mendung sahdu gitu. Aduh, cocok banget buat tidur siang ya. Buat ngisi energi deh sebelum kamu nongkrong dari sore sampai ntar malam. Semoga gak hujan ya, biar kamu nongkrongnya tuh makin asik dan gak kepikiran cucian di rumah yang ditaruh di pinggir-pinggir loh biasanya tuh. Jangan lupa ya buat makan siang dan minum air mineral yang cukup biar imun kamu tuh kuat, jadi gak mudah sakit ya pas pancaroba kayak gini. Jangan lupa juga nih, Pro 2 Semarang juga selalu nemenin kamu, dengerin ya lewat 95.3 FM atau download RRI Digital lewat App Store atau Play Store di digit kamu. Tetap di Santai Siang Weekend bareng Wella.

Suka sebel gak sih lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot? Tenang, ada Oksigen ID. Internet tanpa cepat tanpa UFP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana, menarik bukan? Yuk WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ada nih komunitas anak muda kreatif di Kota Semarang. Kayaknya kamu cocok nih gabung kalau misalnya kamu punya keahlian doodle ya. Namanya Semarang Doodle Art Tahun Produa. Jadi ini adalah bagian dari Doodle Art Indonesia yang bersifat regional. Nantinya nih warga Kota Semarang yang punya minat ya kan sama seni ngegambar bisa nih ikutan komunitas ini. Nah, tapi kalau kamu belum tahu ya soal doodle art itu doodle kalau diartikan itu secara harfiah artinya tuh mencoret. Mencoret itu termasuk hal paling gampang dan mudah dilakukan, ya kan? Pastinya butuh media dong, kayak kertas, pulpen, ataupun pensil. Nantinya kita dapat nih menghasilkan sebuah coretan. Nah, kegiatan mencoret ini nih juga sering disebut dengan doodling. Nah, doodle art ini suatu gaya yang gambar ya dengan cara mencoret yang terlihat abstrak. Ada yang gak bermakna juga, tapi juga ada yang bermakna nih. Terkadang, karya yang dihasilin gak punya bentuk yang benar, tapi terlihat unik dan menarik. Ternyata di Semarang udah ada loh komunitasnya. Mereka selalu ada dan siap banyak membantu teman-teman yang mau belajar ataupun bergabung nih sama komunitas Doodle Art. Komunitas ini bersifat umum dan adanya bisa nih buat semua umur ya. Jadi mereka juga punya harapan dapat menghidupkan kreativitas masyarakat Kota Semarang terkait seni, juga dapat berpartisipasi atas seni budaya yang ada di Semarang khususnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Tom Frodo, ini kan kita lagi mau menuju Piala Dunia 2026 ya. Nah, kamu juga jangan sampai nggak olahraga sama sekali loh. Bukan cuma atlet-atlet aja yang harus olahraga, tapi kamu juga. Contohnya lari-lari kecil deh. Kalau misalnya emang lari terlalu berat buat kamu nih, bisa juga kamu jalan kaki. Nah, banyak banget nih orang yang masih nyepelin jalan kaki. Padahal jalan kaki tuh banyak banget loh manfaatnya. Cuma 30 menit aja itu udah ngasih segudang manfaat ya. Aktivitas ini ternyata emang ampuh banget ya buat mencegah stres sama diabetes. Apalagi kalau misalnya dilakuinnya rutin tiap hari, tiap pagi gitu ya, kamu menghirup ya. Walaupun Semarang tidak seclean itu, tapi at least pagi tuh belum banyak polusi-polusi udara lah. Kalau gak kayak siang gitu ya, gak kayak jam 7 pagi itu kan udah banyak banget ya motor-motor seliweran gitu ya. Nah, selain mencegah buat kamu adanya pengapuran di tulang-tulang kamu, bisa juga mencegah stres dan diabetes. Padahal aktivitas ini tuh kurang lebih setara lah ya sama latihan fisik dan berat lainnya. Jadi jangan sampai disepelein. Meski begitu, jalan kaki juga harus disertai sama gaya hidup sehat. Jadi gak cuman habis lari-lari nih kamu jadi minum minuman yang gulanya tuh 13 kilo gitu. Gak mungkin ya, 13 gram gitu dalam satu kemasan ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Banyakin air putih pastinya, biar manfaatnya tuh juga makin kerasa. Jadi kamu gak percuma gitu ya jalan kakinya buat olahraga gitu ya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Ada lagi buat kamu. Gimana kabar kamu hari ini?
0: Alhamdulillah baik, meskipun banyak banget yang ada di kepala.
1: Aduh, itu berarti masih normal daripada kepala kamu kosong?
0: Nah, artinya otak unang. Gak boleh kepalanya kosong kan?
1: Tapi kita mau membantu teman Pro 2 mengosongkan pikirannya setelah ini.
0: Wah, gimana caranya? Pasti kamu pakai ilmu gendam. Gak boleh.
1: Itu mengosongkan dompetnya loh, gendam. Bukan mengosongkan pikirannya ya. Oke deh, hari ini kita mau membantu curhatan dari teman Pro 2. Ada siapa nih?
2: Ada Luna di Semarang. Halo Kak, belakangan aku ngerasa capek banget sama hiruk pikuk Instagram dan TikTok. Rasanya pengen diaktif account atau menghilang dari dunia maya buat sementara waktu. Tapi takut dibilang sombong, ketinggalan info, atau malah dijauhin circle pertemanan karena nggak bisa di-tag. Menurut kakak, gimana cara ngelakuin social media detox tanpa harus ngerasa ketinggalan zaman atau kehilangan koneksi sama teman-temanku?
1: Oke, gimana caranya social media detox? Yang pertama, kamu unfollow Aris Ardian.
0: Wah, kenapa itu?
1: Karena story-nya itu, kamu story-nya tuh foya-foya terus.
0: Kerja terus, story-nya gak pernah foya-foya. Kamu Aris yang lain kamu.
1: Story kamu kan semua dengan kemewahan ya kan, sabuk merknya apa tuh?
0: Itu
1: Krokodil. Terus yeah, kamu penuh dengan kemewahan kan, makanya yang pertama tuh unfollow Aris Ardian dan circle-nya. Jangan. Yeah, yeah, yeah. Kamu jadi harus ini ya, caranya mendetox itu adalah kamu berarti harus pilih-pilih. Kalau misalnya seseorang itu enggak pengen kamu lihat postingannya, daripada kamu unfollow, kamu mute aja story atau postingan feed-nya gitu. Itu adalah salah satu cara biar tidak ada keiri dengkian di hati kamu. Karena aku menerapkan ini juga, bukan iri yang gimana-gimana. Kadang kan hati kita itu tiba-tiba julid ya kan, ketika kamu lihat postingan sesuatu. Nah kalau enggak suka, aku mute aja gitu.
0: Sosial media detox, ya sebenarnya segampang kamu gak buka media sosial selama beberapa hari aja sih, kan detox.
1: Iya betul sih.
0: Ya kan, kalau kamu gini, sebenarnya kan semua tergantung pikiran, mata, dan hati kita.
1: Betul.
0: Ya kan, kita melihat pencapaian orang itu, kita ikut seneng tuh bisa untuk beberapa orang. Tapi yang akhirnya kita jadi sirik dan dengki itu juga ada untuk beberapa orang yang lain.
1: Betul.
0: Jadi balik lagi ke mindset kita gitu loh. Kalau kamu ternyata memang takut untuk ke arah yang dengki, iri, kemudian frustasi. Kapan aku bisa kayak gini? Ya udah kamu gak usah buka gitu. Yeah. Tapi menurut aku lebih ke diubah mindsetnya sih. Jangan memandang itu pencapaian orang atau keglamoran orang itu jadi kayak kita, aduh kita kok di bawah banget, kok kita kok gak ada apa-apanya, aduh ini pasti hasil dari, wah ini pasti. Jangan yang gitu-gitu kamu. Mindsetnya diubah dulu kalau aku gitu sih.
1: Jadi itu ya, itu kan lebih ke julid, tapi mungkin dia lebih ke mengecilkan diri. Aduh kok orang itu pencapaiannya udah sampai sana, tapi kok aku di sini-sini aja gitu.
0: Iya, makanya mindsetnya diubah. Kamu flashback ke belakang. Oh iya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu. Pasti aku yakin meskipun kecil, kamu tuh ada pencapaiannya, kamu ada progresnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Tapi kalau misalnya kamu udah burn out banget sama dunia dan seisinya, apalagi dunia media sosial, detox sama sekali gak pegang Instagram, TikTok, itu lebih baik sih. Karena aku pernah merasakannya dan itu kayak wow, akhirnya kita bisa hidup di dunia yang sebenar-benarnya. Gitu kan, bukan melihat semua pencapaian orang lain, itu menyenangkan sih.
0: Iya, kamu kayak Om Reza kemarin loh.
1: Kenapa tuh?
0: Main sama adik-adik di lapangan. Gitu, katanya apa ya, pengen bener-bener ketemu manusia seutuhnya, beraktivitas selayaknya gitu.
1: Iya.
0: Itu ngapusi adik-adik. Itu tapi benar, maksudnya kan enggak, mereka enggak main media sosial, mereka
1: betul,
0: mainnya beneran gitu.
1: Iya, mainnya di sawah ya kemarin ya.
0: Di lapangan.
1: Oh, di lapangan.
0: Lapangan.
1: Main apa tuh di lapangan?
0: Enggak tahu, aku cuma lewat doang, enggak sampai belakang. Pokoknya di lapangan gitu.
1: Iya, jadi lebih banyak kegiatan yang di real life kamu ya. Jadi kamu tuh enggak banyak waktu untuk membuka sosial media. Kayak kalau kita udah sibuk di dunia kita yang sesungguhnya kan, kita jadi jarang gitu kan megang handphone untuk melihat sosial media. Oke deh, semoga kamu gak stres-stres lagi ya Luna.
0: Semangat Luna, jangan jadi kamu malah sakit loh, karena kan pikiran itu bikin kita ngefek ke fisik kita loh.
1: Betul.
0: Ya jangan ya Luna ya.
1: Iya, jangan sampai kamu nanti asam lambung, amit-amit ya, jangan sampai kamu autoimun, ada coy, jangan ya. Ya
0: pokoknya kamu harus sehat lahir batin Luna.
1: Amin.
0: Dah Luna.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Kamu nanya, kita jawab.

2, tahukah kamu Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei di Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap peran penting buku dalam kehidupan masyarakat. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia. Hari Buku Nasional pertama kali diperingati pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan saat itu, Abdul Malik Fajar. Tanggal 17 Mei dipilih karena bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980.

Research. Teman Brodo, santai siangnya sampai sini aja ya. Tapi tenang aja nih, masih ada sore ceria yang gak kalah serunya. Setelah ini kamu bakalan dengerin Indonesia Top 20. Penasaran gak sih lagu atau artis kamu nih yang biasa kamu request nih, biasanya di Prodo Hitlist, masuk gak ya ke chart minggu ini? Nah, biar makin gak penasaran, yuk langsung aja kita dengerin update-nya ya.

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat siang teman Pro 2. Have a nice weekend. Semoga liburan kamu lagi senang-senang aja, lagi seru-seruan sama teman, sama keluarga, dan mungkin juga sambil dengerin Pro 2 FM siang ini bareng sama Reza. Ya udah jam 2 siang di hari Sabtu ini, aku udah siapin ada 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Jelas, 20 lagu Indonesia Hits bakal kamu dengerin minggu ini, sekarang juga. Tapi sebelum kita mulai, kita akan flashback dulu dengan 3 besar Indonesia Top 20 edisi minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.

0: yang keluar dari Indonesia Top Toy ini lagu miliknya Marion Jola dengan Bye. Langsung kita mulai aja. Indonesia Top Toy di nomor 20 sudah ada Sabrina Leonor dengan Haha yang turun dari nomor 18.
1: Nomor 20.

0: Dani Sugi bersama dengan Herua dengan lagunya Jogja Lantai 2 turun dari nomor 17 di minggu yang ke-10. Naik lagi ke nomor 18-nya ada Nabila Takiyah India Cagil.
1: Nomor 18.

0: nomor 17 ada pendatang baru datangnya dari Pamungkas dengan lagu terbarunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kalau kamu perhatiin, Pamungkas emang jagonya bikin lagu yang kerasa jujur banget. Lagu ini tuh sebenarnya sebuah pertanyaan besar tentang sebuah hubungan, tentang siklus kesalahan, ego, dan tentunya pengampunan. Bahkan di lagu ini, Pam ini pengen nunjukin sisi kerentanan kita sebagai manusia. Kadang, kita terjebak di pertanyaan yang sama. Sampai kapan kita bakal terus saling menyakiti, tapi tetap milih buat saling memaafkan? Ini dia, Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Nomor 17.

0: 16, barusan kamu dengerin ada Eat Gitap dengan Rutinitas turun dari nomor 11. Naik lagi era Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, Bulan Bintang, Garis Menyilang. Yang pasti Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, lagunya puitis banget. Bulan Bintang, Garis Menyilang yang sebenarnya ceritanya tentang pertemuan yang gak disengaja, tapi kerasa kayak sudah diatur oleh alam semesta. Garis Menyilang di sini jadi simbol, setiap orang punya jalannya masing-masing, tapi ada satu titik di mana takdir bikin garis itu bertemu. Ya, tepat di bawah saksi bisu, si bulan dan bintang.
1: Nomor 15.

0: Mickey Zia bersama dengan klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu ada di nomor 14, naik dari nomor 16 minggu lalu di minggu yang kedua. Kemudian di nomor 13-nya ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda, Kau.
1: Nomor 13.

0: ini nyeritain tentang situasi yang unik tapi sering dialamin oleh banyak orang. Pernah dia pengen ngabarin tentang seseorang yang terlalu fokus sama apa yang ada di depannya sampai dia rabun atau nggak bisa lihat hal-hal baik yang sebenarnya ada di kejauhan atau mungkin malah sebaiknya. Tinggalin Bernadia dengan rabun jauh di nomor 12, nomor 11-nya ada Lugia Mamika.
1: Nomor?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di Indonesia Top Toy ini dibuka sama lagu miliknya Divky Halib bersama dengan Prince Amandagi, Seandainya Yang Turun dari nomor 7. Kemudian di nomor 9-nya berhasil naik dari nomor 12, ada Kini, lagu miliknya Yovie Widianto, Kim, dan juga Neida.
1: Nomor 9.

0: Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang sempat juga jadi juara selama 2 minggu. Lagu ini turun dari nomor 4 minggu lalu. Kemudian di nomor 7 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Nomor

0: si potret ini sebenarnya adalah sebuah pengingat buat kita tentang memori. Eno dan juga Ariel Smana pengen ngajak kamu buat melihat kembali potret-potret lama di hidup kita, baik yang manis maupun yang pahit, dan gimana semua itu ngebentuk kita yang sekarang. Dibilang juga kalau proses pengerjaan lagu ini juga mengalir banget. Mereka pengen nyiptain suasana yang organik, makanya kalau kamu dengerin, aransemennya juga terasa jujur dan gak berlebihan. Tinggalin Eno dan Ariel Smana dengan Sisi Potret di nomor 5-nya ada Gia Indrawari, 1000 kali.
1: Nomor 5.

Sebenarnya lagu ini punya narasi yang cukup pedih tapi realistis banget. Malini pengen ceritain tentang fase ikhlas yang paling tinggi, yaitu di mana kamu bukan cuma ngelepas orang yang kamu sayang, tapi kamu juga bisa mendoakan kebaikan buat orang-orang baru yang sekarang ada di samping kita. Katanya sih, lagu ini adalah pesan terbuka buat sosok baru supaya bisa ngejagain dia lebih baik dari yang pernah kita lakuin. Kemudian di nomor 3 ada Farel Hilal dengan Keliling yang berhasil naik dari nomor 5 minggu lalu.

0: Sebelumnya kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Sabrina Leonor dengan Haha. 19 Fanny Sugi dan Herua Jogja Lantai 2. 18 Nabila Takia Cegil. 17 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 16 Itkitaf Rutinitas. 15 Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. 14 Miki Zia dan Klub Dendut Racun dengan Skip Dulu. 13 Bilal Indrajaya Maudi Ayunda Kau. 12 Bernadia Rabun Jauh. 11 Lugia Memikat. 10 Divki Halib dan Prinsa Mandagi Seandainya. 9 Yong Brianto dan Kim Neida Kini. 8 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 7 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu Beda. 6 Enau dan Ari Lesmana Sisi Potret. 5 Gia Indrawari Seribu Kali. 4 Mahalini Untuk Yang Bersamanya. Nomor 3 Farel Hilal dengan Keliling. Nomor 2 Dia dan Indah Kus Malu-Malu. Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: juga. Itu dia NPD dengan Sempurnanya Aku jadi juara minggu ini di Indonesia Top 20. Terima kasih juga untuk seluruh label company Indonesia atas materi serta supportnya. Dan tentu aja buat teman Prodoy yang udah dukung udah request lagu Indonesia di Prodoy FM. Saatnya Reza pamit dari Indonesia Top 20 dan ketemu lagi minggu depan. Selalu dukung musik Indonesia. Bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa

0: saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Bella Rana, di Info Pro 2. Pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Langkah tersebut juga dibarengi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi Indonesia. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 16 Mei 2026 bersama Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga akan meresmikan Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk. Info Pro 2. Dalam waktu dekat, perbaikan akan dilakukan di Jalan Citarum Kota Semarang, Jawa Tengah. Jalan paving sepanjang 1.312 meter itu akan dibuat betonasi. Perbaikan dilakukan menyusul kondisi ruas jalan arteri sekunder tersebut yang dinilai membahayakan pengendara terutama saat jam sibuk. Meski secara kasat mata permukaan jalan terlihat cukup baik, tetapi pada beberapa bagian bergelombang. Info Pro 2. Info terakhir teman Pro 2, Manuel Neuer memperpanjang kontrak bersama Bayern Munchen. Kiper berusia 40 tahun itu bertahan di Munchen sembari membagi ilmu bersama penerusnya. Neuer sudah memperkuat Munchen selama 15 tahun. Hingga musim ini, Neuer masih mengenakan band kapten dan menjadi kiper pertama di The Bavarian. Bersama Munchen, Neuer telah bermain sebanyak 597 kali. Tak lama lagi, Neuer akan jadi kiper kelima dalam sejarah klub yang mencapai penampilan ke-600 kali.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Prudu, kalau kamu tadi udah dengerin International Indonesia Top 20, yuk lanjut kamu dengerin International Top 20.
1: Ini dia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prudu FM. Prudu FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ini masih lanjut bareng sama Reza, dan kali ini giliran di jam kedua, di jam tiga hari ini ada International Top 20, 20 lagu internasional terbaik versinya Pro 2 FM bakal kamu dengerin sejam ini. Oke, sebelum aku mulai untuk International Top 20 yang udah kamu request lagunya setiap hari di Pro 2 FM, kita akan flashback dulu dengan tiga besar International Top 20 minggu lalu. Nomor 3 minggu lalu ada Bruno Mars dengan Riz Iroh.

lagu ini yang keluar dari International Top 20, lagu miliknya Cat's Eye dengan Internet Girl. Langsung aja kita mulai di nomor 20, ada Deaf and Terms yang lagunya Rain Dance yang udah bertahan selama 17 minggu. Number 20.

Nomor 19 barusan kamu dengerin ada Sienna Sparrow dengan Die on This Hill yang udah bertahan selama 16 minggu dan turun dari nomor 16. Naik lagi ada Longshot dengan lagunya Never Let You Go di nomor 18.

Nomor 17 minggu ini teman perdua ada new entry. Datangnya dari lagu terbarunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Sumpah ya, Olivia tuh emang paling juara kalau suruh bikin lagu yang bikin kamu ngerasa kayak, kok dia tahu sih otak aku? Nah, kalau di album Guts kemarin kamu tuh diajak teriak-teriak. Nah, di lagu Drop Dead ini tensinya beda lagi. Masih ada sisa-sisa ala 90-an, tapi liriknya tuh loh, savage banget. Jadi katanya sih, lagu ini semacam surat buat mantan atau musuh yang bikin kita capek hati sampai rasanya pengen bilang, duh please deh, stop being so perfect in front of everyone else. Nah, di TikTok aja, udah rame banget yang pakai sound ini, yang dipakai buat transisi make up lah, atau sekedar ngedam foto-foto galok kah, tapi tetap estetik. Olivia Rodrigo tuh emang gak pernah gagal kalau suruh bikin anthem buat kamu yang lagi di fase post-breakup tapi pengen tetap kelihatan keren. Number 17.

pas pertama kali dengar lagu Go ini, ngerasa kayak ada suntikan rasa percaya diri yang instan banget. Beatnya itu loh, khas Blackpink yang bold, megah, tapi tetap enak banget untuk ngedance tipis-tipis di kamar, di kantor, ya kan? Lagu ini tuh sebenarnya punya pesan yang simple tapi dalam. Jangan ragu buat ninggalin hal-hal yang udah nggak sehat buat kamu. Just go, maju terus dan jangan lihat ke belakang lagi. And this is Blackpink dengan Go di nomor 14, nomor 13 Sienna, Nona dengan Work.

kamu ngikutin perjalanan musiknya Madison Beer, kamu pasti tahu kalau dia tuh jagonya bikin lagu yang kerasa sangat personal. Di lagu Bad Enough ini, vokal dia emang lembut tapi powerful, bikin kita ngerasa terhanyut. Lagu ini tuh kayak lagi nyeritain situasi, yaitu dilema, yang sering banget kita alamin. Kamu tau gak sih rasanya ketika kamu pengen banget sesuatu atau seseorang, tapi di sisi lain, kamu tuh sadar kalau itu tuh mungkin bukan yang terbaik buat kamu. It's about that internal struggle antara logika sama perasaan yang lagi berantem. And ini, Bad Enough dari Madison Beer. Kemudian di nomor 11-nya, Lady Gaga, Doce dengan Runway yang naik dari nomor 17.

0: Pradual untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Indonesia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Number 10.

di International Top 20 masih jalan juga sama Reza. Di nomor 10-nya ada Pink Panthers bersama dengan Zara Larsson dengan Starside yang turun dari nomor 4. Kemudian di nomor 9 ada Anima dan juga Lisa dengan Bad Angel. Kolaborasi ini sebenarnya adalah perpaduan dua dunia yang berbeda tapi saling melengkapi. Anima atau Matteo Milleri ini sengaja pengen ngebawa signature sound miliknya yang bersifat cinematic techno buat dibaduin sama karisma dari Lisa yang sangat kuat. Number 9.

8 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha yang turun dari nomor 11 minggu lalu. Kemudian di nomor 7-nya ada Hearts to Hearts dengan Root. Lagu ini juga berhasil naik dari nomor 10 tahun berikutnya.

Rollerblade ini emang sengaja dibungkus dengan aransemen yang terinspirasi dari era CD pop di tahun 80-an, tapi tetap dikasih sentuhan modern yang catchy. Liriknya sendiri nyeritain tentang perasaan bebas, kayak kita lagi ngeluncur bebas pakai rollerblade tanpa beban di jalan kota. Nona ini berhasil banget membawa kita masuk ke suasana yang ceria, penuh warna, dan pastinya bikin kita ngerasa everything's gonna be okay. Tinggalin Nona dengan rollerblade di nomor 6, di nomor 5 ada Bruno Mars. This is Rizzy Roll yang turun dari nomor 3.

Fever Dreams, lagu miliknya Alex Warren berada di nomor 4 yang berhasil naik dari nomor 6 minggu lalu. Kemudian ada Swim miliknya BTS juga naik nih dari nomor 5 minggu lalu.

ini dia, Sienna Sparrow masih bertahan di posisi yang sama dengan The Visitor di nomor 2 International Top 20. Tinggal satu jalan lagi, kau bakal tahu siapa juara minggu ini di International Top 20. Sebelumnya, aku akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20, Dev Anthems dengan Run Dance. 19, Sienna Sparrow, Die on This Hill. 18, Longshot dengan Never Let You Go. 17, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 16, Atis dengan Adrenaline. 15, Harry Styles, Aperture. 14, Blackpink, Go. 13, Nona, Work. 12, Madison Beer, Bad Enough. 11, Lady Gaga, Doechii, Runway. 10, Pink Panthers dan Zara Larsson, Start Start. 9, Anima, Lisa, Bad Angel. 8, Bruno Mars, Cha Cha Cha. 7, Hearts to Hearts dengan Root. Nona, Rollerblade, nomor 6. 5, Bruno Mars dengan Racy Roll. 4, Alex Warren, Fever Dream. 3, BTS, Swim. Nomor 2-nya, Sienna Sparrow, The Visitor. Kemudian, untuk juara minggu ini, masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jennie dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jennie yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sebuah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritain tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jennie, Dracula. Number 1.

Yes, itu dia juara minggu ini. Ada Sam Impala dan Jenny Dracula. Terima kasih buat kamu didukung dan request lagu internasional favorit kamu di Perda FM. Terima kasih juga untuk seluruh label company internasional atas materi serta supportnya. Reza pamit dari International Top 20. Ketemu lagi minggu depan. And see ya. Have a nice weekend. Bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Perda FM.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Masih ada Bella ya di sore ceria ini. Wah, malam minggu nih di long weekend ya. Gimana? Udah familiar belum sama nyantai hari libur? Rencana kemana nih kayak gini? Ya, agak mendung ya, tapi semoga nggak hujan. Jadi nongkrongnya masih aman. Kok jam segini emang biasanya baru mulai keluar sih, baru mulai keluar kamar juga ya. Hati-hati jalan ya, teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi nyetir, jangan lupa ya fokus, oke? Aku masih nemenin kamu nih sampai jam 6 sore nanti.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tunggu dulu, gak lama lagi kita bakal nyaksiin Piala Dunia 2026 ya. Seru banget tuh pastinya ya. Mana pengisi acaranya tuh gokil banget. Tahu kan ya, BTS tuh bakalan mengisi final di Piala Dunia tanggal 19 Juli 2026. Sebenarnya BTS tuh gak pertama kali sih. Pernah Jungkook tahun 2022 di Qatar itu sempat juga bawain lagu Dreams di situ. Terus ada Shakira, keinget banget tuh dari zaman SD ya. Nggak cuma itu, ada juga sang bintang pop song yaitu Madonna. Wah, makin gak sabar ya. Tapi ya masih lumayan lama nih. Tapi nggak masalah, worth it kok buat nunggu ya. Terus kalau tadi kita udah ngomongin pengisi acaranya nih, paling seru nih kalau misalnya kita bahas grup-grupnya ya, tim-tim yang bakalan jadi peserta Piala Dunia nih. Ada grup A nih, sang tuan rumah Meksiko, raksasa Asia Korea Selatan, dan ada juga Afrika Selatan sama Ceko juga. Bener-bener grup yang tebak-tebakan buah manggis ya. Susah deh prediksinya kalau lolosnya yang bagian mana gitu ya. Daripada kamu pusing nebak-nebak sambil ngelamun jam segini sore-sore ya, mending kita ntar dengerin aja nih dua cowok yang bakal bahas bola detail banget tapi tetap dapat kocaknya ya. Nanti udah ada Jeffrey sama Faris nih yang bakal bedah tuntas grup A dan adu prediksi. Kira-kira negara mana yang bakalan menang dan melaju dengan mulus gitu ya. Tapi mereka gak cuma bahas itu berdua, ada juga nih siapa ya, penasaran gak sih? Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap di Sore Cak, bikin harimu makin berwarna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya

Ke pertandingan nampak dari sisi kiri menyerang, mencoba memberikan pendapat lengkap dengan sejarah dan emosi yang melaplok. Analisa seadanya bermodalkan hal pertandingan, langsung dia dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaikkan pendapat-pendapat manusia, mencoba memberi serangan balik. Apa yang terjadi?

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi.
1: Mantap. Opening
2: ini biasa
1: semangat.
2: Deh.
1: Bikin
2: aku
1: semangat
2: ini
1: kembali.
2: Kita kan udah jalan udah berapa? 6 episode ya?
0: Mari kita bungkam.
2: Ini udah 6 episode dia tuh suka nyangkak mulu tuh kadang-kadang tuh.
0: Langkai. Mari kita bungkam saja.
2: Kita bungkam aja. Emang itu udah bisa matiin mic, kita juga bisa. Biar kita diem tuh sih.
0: Balik lagi teman Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska,
2: Faris Magriza.
0: Nah, kamu waktunya kamu ngomong nih. Kamu siapa?
1: Halo teman Pro 2, kenal kui Gemini, sing bakal nehi-nehi neng kene, we siap jadi wasit debat gokil ikirong, gas.
0: Kenapa tiba-tiba Gigi jadi penyiar Pro 4 nih?
2: Kenapa dia gak ada kata nehi-nehi itu?
0: Maksudnya gitu ya? Gimana nehi, Pak Wi, maksudnya.
2: Kedengarannya kayak nehi-nehi gitu loh, Pak, maksudnya, Pak.
1: Jadi barang... sorry, keceplosan nehi-nehi, maksudnya.
0: Jadi masih bareng aku, Jeffrey Araska, Faris Magriza, dan juga Gigi di Gila Bola Man versus Machine. Dan di minggu ini, di episode ini, kayaknya kemarin udah bahas top score. Calon juara dunia, top, pemain top,
2: pelatih.
0: Terus pelatih juga.
2: Yes.
0: Sekarang aku mau nanya prediksi kamu sama Gigi, siapa nih yang bakal lolos dari grup A di kebabak knockout nanti.
2: Oh, Indonesia?
0: Gak ada ya. Kayaknya bolanya dulu ya. Tapi tahun ini bolanya dibikin sama Indonesia gak sih?
2: Oh iya, kayaknya ya. Biasanya.
0: Soalnya terakhir Al Rila itu dibikin sama Indonesia.
2: Oh iya, oh, kamu denger ini ya, apa yang apa testimoni itu ya? Testimoninya apa Arnas ya?
0: Iya.
2: tapi kita setting dulu sama teman Pro 2, karena kita ternyata banyak dapat respon yang positif.
0: Bener.
2: Banyak yang bilang, wah... Faris sama Jeffrey tuh ngulas bulannya bagus ya. Aku kasih tahu teman Pro 2, kita tuh bukan bagus, kita sok tahu.
0: Sok tahu, nggak tahu nanti beneran prediksinya beneran bakal kejadian apa nggak tahu ya.
2: Tahu, udah pokoknya ngomongin aja. Oke, kita mulai dari mana dulu nih?
1: Teman Pro 2, kita.
0: Nah, bagus.
2: Mau tahu nggak? Sadar diri dia, sadar diri. Kita ngomongin dari mana dulu nih?
0: Nih, aku langsung aja ke Gigi dulu kali ya.
2: Yoi.
0: Ini Gigi dari grup A Piala Dunia 2026. Siapa nih yang kira-kira bakal lolos? Ada pilihan itu ada Meksiko, ada Korea Selatan, Republik Ceko, atau Afrika Selatan yang bakal lolos ke babak knockout. Pilih satu aja.
1: Wah, angel ki. Ning nek dikon milih siji, aku njagokno Meksiko lah. Menangnya mergo dadi tuan rumah, dikeploki pendukung dhewe dadi luwes semangat.
0: Benar. Gigi ini kan sama Pro 2 mungkin ada yang anak rantau nih ya dari Jakarta, dari daerah lain, gak tahu bahasa Jawa. Coba kamu pakai bahasa Indonesia dan lanjutin deh tadi kamu ngomong apa.
1: Oh iya, maaf teman Pro 2. Jadi aku jagokan Meksiko nih, karena mereka punya keuntungan jadi tuan rumah. Dukungan penuh dari para pendukung mereka pasti bakal bikin mereka main lebih semangat. Meksiko juga punya pengalaman banyak di Piala Dunia. Menurut kalian gimana teman Pro 2? Setuju gak sama prediksiku?
0: Meksiko nih Faris, gimana kalau menurut kamu Meksiko?
2: Meksiko kalau ngeliatin di beberapa waktu terakhir sebenarnya emang bagus. Karena secara prestasi kalau di Amerika Utara ya, dia sama Amerika tuh dua negara yang bisa dibilang sekarang prestasinya cukup oke. Yang kalau di Ukraina Amerika Utara ya, karena kalau secara Amerika ya Latin yang jelas lebih bagus. Tapi kalau di Amerika Utara mereka, tapi kalau ngeliatin di beberapa piala dunia terakhir, mereka ini sebenarnya mentoknya di babak 16 besar.
0: Benar.
2: Cuma di edisi yang lalu ini yang agak kurang oke, karena mereka mentoknya cuma di babak grup. Jadinya emang jadi satu hal yang, aduh nih kayaknya sebenarnya kalau kita ngomongin Meksiko ya bisa dibilang favorit, bisa dibilang enggak. Cuma kalau ngeliatin dari segi squadnya ini lumayan oke, karena di situ ada banyak nama. Jelas andalannya adalah Raul Jimenez yang sekarang main di Fulham. Iya, 35 tahun, cuma dia kan bisa dibilang pemain yang experience-nya paling banyak di sana.
0: Iya.
2: 123 caps, 44 gol buat timnas, dan kayaknya akan masih jadi andalan. Di samping itu masih ada nama-nama kayak Irving Lozano, terus juga ada Santiago Jimenez-nya Milan, itu kan juga. Terus tentunya juga dengan kapten timnya Edson Alvarez yang main di Fenerbahce, itu jadi salah satu andalan juga. Sebenarnya kalau bilangin andalannya Meksiko, ini banyak emang udah berumur rata-rata. Ya, jadi
0: tua semua.
2: Rata-rata banyak yang udah berumur semua. Bahkan kipernya, tahu kan, Guillermo Ochoa.
0: Berapa?
2: Itu
0: 40-an ya sih?
2: Itu udah sekarang umurnya berapa nih? Aku tadi cek 40 tahun tapi masih main. Dan mungkin kayaknya ini akan jadi piala dunia terakhirnya dia.
0: Banyak banget ini last dance-nya beberapa pemain ya.
2: Iya, tapi aku setuju sama Gigi kalau kayaknya di piala dunia kali ini Meksiko akan punya satu faktor tambahan karena mereka main di depan masanya sendiri.
0: Ya, jadi tuan rumah.
2: Jadi tuan rumah. Jadi ini akan jadi satu semangat tersendiri buat mereka, apalagi match day pertama atau game pertamanya Piala Dunia mainnya di Meksiko.
0: Nah, oke, okay. Berarti ini Gigi, kan tadi kamu bilang kamu favoritin Meksiko nih di grup A yang bakal lolos ke knockout. Apa sih yang bikin kamu tuh yakin sebenarnya tuh kekuatan dari Meksiko tuh apa, sama pemain kuncinya tuh siapa aja sebenarnya?
1: Yakin banget, karena Meksiko tuh punya kombinasi pemain berpengalaman sama pemain muda yang potensial. Kekuatan utamanya ada di semangat juang mereka yang gak pernah mati, apalagi didukung penuh pendukung dewe. Nah, pemain kuncinya ya jelas Raul Jimenez. Meskipun wes uzur, pengalamannya isi paten. Terus ada Irving Lozano sing lincah ning sayap, sama Edson Alvarez sing dadi jenderal lapangan tengah. Kui sih sing menurutku bakal jadi pembeda. Piye menurut kalian? Masukra?
0: Oke, okay.
2: Masuk Pak Eko. Ini
0: katanya Faris, katanya Gigi, itu beberapa pemain yang jadi pemain kunci di Meksiko. Tapi kalau bicara turnamen kayak Piala Dunia yang gede ini ya, sebenarnya tuh seberapa penting sih Faris kayak mental juara, mental atau pengalaman dalam bermain gitu di pertandingan kayak gini nih?
2: Kalau kita ngomongin mental pasti ini ya, apalagi dengan kondisi kita ngadepin turnamen yang segede Piala Dunia. Okay. Tentunya juga secara pressure-nya juga cukup gede. Tapi ingat, kalau dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya Meksiko ini agak kegeser sama Kanada. Secara trennya lebih kegeser sama Kanada, makanya
1: mental juara emang penting banget.
2: Benar, bentar, Gigi, sabar.
1: Ucolan yang turnamen kecil.
2: Seto, tak bernosegi. Nih, bo, selengkat terus ya, aku rasa ngomong. Tapi benar, mental itu penting banget, apalagi ngadepin turnamen sekelas Piala Dunia. Dan jangan lupakan kalau Meksiko ini emang secara talentnya juga cukup lumayan banyak. Bahkan aku sempat dengar katanya, correct me if I'm wrong, teman Pro 2, tapi katanya Meksiko ini di sana mereka udah persiapan ke Piala Dunia, salah satunya adalah mereka mengizinkan pemain mereka untuk kumpul lebih awal. Ini jadi satu poin yang juga cukup oke, dan ini juga akan memperbanyak kira-kira talent poolnya mereka yang akan dibawa ke Piala Dunia kayak gimana. Tapi ingat, tadi sempat aku bilang kalau Meksiko ini agak kegeser sama Kanada sekarang. Karena kalau sekarang ngeliatin Amerika, kalau ngeliatin di Piala Emasnya yang sering lolos ya ke finalnya ya Kanada sama Amerika.
0: Bener.
2: Jadi ini akan jadi satu challenge juga, walaupun emang secara kompetisinya cukup kompetitif, talentnya juga cukup oke, tapi memang mentalnya juga harus diperkuat lagi buat Meksiko. Dan jangan lupain pelatihnya sekarang Javier Aguirre. Bagus banget itu sebenarnya. Itu pelatih yang emang udah cukup pengalaman, dia udah cukup lama juga dan megang Meksiko selama sekitar ya 2 tahun terakhir. Tentunya dengan pengalamannya dia pernah megang tim-tim yang juga cukup banyak juga, pernah megang Atletico, pernah megang Espanyol, timnas Jepang juga pernah. Jadi dia punya pengalaman juga cukup banyak. Ini harapannya adalah seenggaknya ada spirit yang ditanemin yang lebih tinggi lagi, karena jangan malu-maluin mainnya di kandang sendiri.
0: Masa
2: mainnya ampas kan enggak boleh gitu loh.
0: Benar. Ini Javier Aguirre udah bagus, pemainnya udah punya pengalaman beberapa kali ikut mungkin ya. Nah, kalau menurut kamu nih Gigi, pertandingan mana yang bakal jadi penentu dari Meksiko nih di grup A ini nantinya?
1: Pertandingan penentu Meksiko ya pas lawan Korea Selatan. Itu tim sing disiplin dan punya serangan balik cepet. Nek bisa menang lawan Korsel, peluang lolos Meksiko makin gede. Tapi nek seri utawa kalah, kudu berjuang luwih keras meneh yang pertandingan terakhir. Gimana, Wani Taruan?
0: Aku tuh berasa diceramain sama ibu aku tau.
2: Ini berasa kayak yang, saya kerasa yang ngomong kayak Mas Andi ya.
0: Nah, kamu setuju gak? Ini laga penentunya malah pas lawan Korea Selatan nanti.
2: Karena aku setuju sih dengan jadi Gigi bilangnya adalah lawan Korea Selatan, karena lawan Korea Selatan itu jadi krusial, karena kita tahu Korea Selatan itu sering nyusahin tim-tim di Piala Dunia.
0: Iya.
2: Ingat 2018 waktu mereka ngalahin Jerman, yang bikin Jerman jadi gak lolos ya kalau gak salah gitu ya. Dan pelatihnya siapa?
0: STY.
2: Tapi kalau ngeliat sejarahnya 15 kali ketemu, mereka 2 kali ketemu di Piala Dunia. Nah, sebenarnya kalau secara ngeliatin sejarahnya, mereka ini juga sempat ketemu juga di babak, babak grup. Dan waktu itu, Korea Selatan kalah. Unggul 2-1 waktu itu, dan itu jadi satu motivasi tersendiri juga, karena mereka pernah punya hasil yang cukup oke di Piala Dunia. 2 kali ketemu di Piala Dunia, dua-duanya menang. Terakhir kali mereka ketemu 2025 itu 2 sama. Nah, Korea Selatan sekarang lagi berkembang, lagi oke, masih punya Song Heung-min. Mungkin nanti kita bahas ya.
0: Oke, nanti.
2: Siapa tahu kita akan bahas Korea Selatan, tapi kalau dari Meksiko ya akan lebih diunggulkan, tapi enggak boleh dipandang remeh, karena itu tadi Korea Selatan punya pengalaman ngejegal tim-tim yang gede,
0: yang favorit.
2: Monster ya.
0: Tim favorit. Apalagi di Piala Dunia 2018 itu jegal tim-tim gede.
2: Iya, 2018 yang paling kerasa banget, karena aku nonton waktu itu dan wah, kok bisa kalah sama Jerman.
1: Korsel emang rajin bikin kejutan. Jadi Meksiko harus waspada dan enggak boleh ngelemehin.
0: Benar, tapi ditahan dulu. kamu Gigi sama Faris habis ini banget kita lanjut lagi. Aku bakal tanya Faris pertanyaan yang sama grup dari grup A ini siapa nih yang bakal lolos ke knockout. Jadi tetap di Man versus Kompen versus Mesin.
2: Gila Bola Man versus Mesin.
0: Aku sampai lupa.
2: Anda itu
0: tetap di Gila Bola Man versus Mesin. Haven't you heard I'm the internet girl?

0: Oke, lanjut lagi di Gila Bola Man versus Machine. Tadi kita
1: udah Gila Bola balik lagi.
0: Oke, mantap.
2: Hebat. Udah makin pintar. Udah makin pintar. Pintar dia sekarang. Udah tahu kalau kita kesel tuh dia tahu gitu soalnya sekarang.
0: Emosi kita tuh meledak-meledak, dia punya sensornya.
2: Udah punya sensornya sekarang, bagus. Bagus.
0: Nah, tadi kita udah denger prediksi Gigi nih, katanya Meksiko yang bakal lolos ke babak knockout. Kalau dari versinya Faris, kamu dari grup A ini siapa sih yang kamu jagoin?
2: Oke, aku akan ngejagoin Korea Selatan buat yang satu ini.
0: Oke, opa-opa Korea nih.
2: Iya, karena yang
0: gara-gara apa nih? Gara-gara topokinya atau apanya?
2: Karena katanya yang main itu adalah BTS nanti. Bukan.
0: Nanti sambil ngedance gitu ya.
1: Wih, mantap Faris. Jagoin Korsel ya.
2: Sabar.
1: Berarti Faris optimis Korsel bisa ngatasi tekanan dan lolos.
2: Nah, oke, sabar. Dulu. Kenapa Korea Selatan jadi favorit sebenarnya? Karena kalau ngeliatin di beberapa waktu belakangan, Korea Selatan juga cukup oke ya sebenarnya ya secara kompetitifnya. Walaupun emang mereka ya bisa dibilang prestasinya masih mentok juga di 16 besar ya, di group stage di 16 besar. Sebenarnya tadi kalau kita ngomongin Meksiko sama Korea Selatan ini mirip-mirip. Ini dua-duanya tuh lebih sering mentoknya adalah di knockout. Di babak 16 besar ya. Tapi kalau kita ngeliatin di secara Asia, di beberapa di kemarin di Piala Asia 2023 mereka semifinal ya. Tapi emang
0: siapa sih menang, aku lupa.
2: Lupa lagi. Jordania kalau enggak salah.
1: Korsel dibilang favorit karena belakangan
2: Qatar yang menang.
1: Walaupun
2: Qatar yang menang.
1: 16 besar.
2: Ya, nanti dulu gigi. Iya, nanti dulu gigi, nanti dulu.
0: Lanjutin
2: dulu.
0: Paris.
2: Nah, jadi emang secara secara squad cukup difavoritin, tapi emang salah satu masalahnya Korea Selatan, ini mungkin nanti Gigi bisa bilang iya, bisa tujuh atau enggak ya. Tapi salah satu masalahnya Korea Selatan adalah ketergantungan mereka sama Son Heung-min.
0: Oh bener, ini Son Heung-min katanya kalau udah kekunci sekali, dikantongin sekali, susah gerak nih.
2: Karena Son Heung-min ini jadi salah satu pemain yang memang jadi tumpuan abang-abangannya para pemain Korea Selatan. Karena ya secara pencapaian, secara karir dia lebih oke. Tapi ingat, Son Heung-min sekarang umurnya adalah 33 tahun. Sekarang dia mainnya di MLS. Secara kompetitifnya beda ketika dia main di Spurs yang waktu itu benar-benar yang bayangan sama Harry Kane, bagus banget. Cuma kalau ingat di 2022 atau di 2018, Korea Selatan kan sempat punya masalah soal kohesivitas tim. Karena sempat waktu itu kan, kalau gak salah kan pelatihnya akhirnya digantikan gara-gara kayaknya agak kurang cocok juga dengan pemainnya. Dan bahkan sempat ada yang friksi juga di antara pemainnya Korea Selatan. Makanya emang ini jadi satu PR buat Hong Min-bu sekarang pelatihnya. Ini legendanya Korea Selatan. Tapi kalau ngeliatin sekarang banyak banget nama-nama baru. Salah satunya kan bukan nama baru ya, tapi nama yang lebih muda yang mungkin akan punya tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya, kayak Lee Kang In.
0: Oke, Lee Kang In,
2: Kim Min Jae dari PSG, terus Kim Min Jae juga. Terus Hwang Hee-chan juga makin matang juga. Sekarang udah 30 tahun ya usianya, kan udah lumayan juga. Artinya emang harapannya adalah bebannya sekarang gak numpuk di Son Heung-min doang. Karena kalau ngeliatin ya emang tumpuannya Son Heung-min. Kayak dulu zamannya Park Ji-sung, tumpuannya kan dia. Tapi kalau sekarang kan Son Heung-min yang kan emang penyerang juga dan cukup gacor lah istilahnya. Makanya emang harapannya adalah bisa mengikis ketergantungan. Karena kalau misalnya bener Son Heung-min kekunci, selesai itu sebenarnya.
0: Nah, tapi kan selain tiga pemain itu sebenarnya ada kekuatannya dari Korea Selatan ini apa nih Faris nih?
2: Kekuatannya Korea Selatan sebenarnya para pemainnya cukup potensial.
0: Soalnya kan emang cuman apa empat pemain tadi tuh ya yang emang main di level yang top di Eropa
2: dan andalan ya sebenarnya.
0: Jadi andalan di tim-timnya sekarang. Tapi kan sisa-sisanya itu pemain-pemain yang main di liga domestiknya.
2: Iya, mostly main di liga domestik atau enggak dia mainnya kalau misalnya di luar pun juga bukan
0: yang andalan banget ya,
2: bukan yang andalan banget juga. Dan ingat juga bahwa formnya mereka di tahun ini kurang oke sebenarnya, karena mereka di tahun ini udah 2 friendly match mereka kalah semua, 4-0 sama Pantai Gading, 1-0 sama Austria. Tapi sebenarnya ini enggak menghalangi mereka untuk jadi favorit, karena kalau ngeliatin di grupnya, grupnya ini termasuk gak terlalu yang berat gitu loh. Karena kalau liatin compare-nya ya, ada Republik Ceko yang sebenarnya secara kekuatan kurang lebih mirip. Terus juga ada Afrika Selatan yang levelnya juga mirip, tapi mereka agak sedikit di bawahnya Korea Selatan. Jadi untuk sekarang mungkin Meksiko dan Korea Selatan akan lebih diunggulin sebenarnya.
0: Oke, nah, kamu setuju gak nih Gigi sama pernyataannya Faris tadi nih, Korea bakal ya masih ada beberapa pemain yang bisa nge-backingin Son Heung-min, kamu setuju nggak?
1: Setuju sih, Korsel punya potensi besar buat ngacak-ngacak grup A. Meskipun sangat bergantung sama Son, pemain muda kayak Lee Kang In dan Hwang Hee-chan bisa jadi pembeda kalau bisa main maksimal. Apalagi semangat juang mereka juga tinggi kan? Jadi Meksiko harus hati-hati nih, jangan sampai kepleset. Menurutmu gimana, Bos?
0: Nah, berarti emang ini sebenarnya aku mau nanyain pertanyaan yang sama, cuma tadi kan si Gigi jawab bakal ke pertandingan yang bikin Meksiko kesusahan itu bakalan Korea Selatan. Dan langsung nih keluar dari Faris juga, dia ngefavoritin Korea Selatan. Tapi kalau diadu nih, aku suka adu domba soalnya. Gigi, kalau menurut kamu kalau diadu Meksiko sama Korea Selatan, bakal jagoan mana nih?
1: Wah, ini pertanyaan maut. Tapi nek secara statistik dan mental, aku masih jagoan Meksiko karena main di depan pendukung sendiri. Itu dorongan besar banget.
2: Oke, jagoan Meksiko katanya.
0: Kalau kamu?
2: Kalau aku bilangnya ya ini imbang sih sebenarnya. Keduanya imbang karena secara kekuatan juga tipis-tipis sebenarnya. Tapi memang kalau yang krusial buat Korea Selatan itu sebenarnya di pertandingan pertamanya mereka. Mm-hmm. Karena mereka akan langsung ketemu sama Republik Ceko yang punya Patrick Schick. Itu yang juga cukup oke. Republik Ceko tuh jangan diremehin loh. Iya, sekarang kalau ngeliatin pemainnya juga cukup oke sih sebenarnya. Jadi
0: tapi masih ada siapa aja sih? Aku Ceko itu terakhir ngertinya Peter Cek doang. Soalnya nama-nama sama-sama Cek ya.
2: Kayak udah kelihatan ya teman produ ya zamannya Jeffrey nontonnya pertandingan tuh zaman kapan ya. Tapi kalau ya itu salah satunya emang apa namanya Patrick Schick, terus juga masih punya Thomas Susek juga yang main di West Ham.
0: Oh, iya. Ya.
2: Terus ada apa namanya macam-macam sih kalau liatin Ladislav Krejci yang main di Wolf ya. Vladimir Kufal itu main di Hoffenheim, dulu pernah di apa namanya West Ham juga. Ya. Terus ada ini apa namanya Andre Kudela itu main Persija dulu tapi malah main di timnas juga, jadi sebenarnya apa namanya,
1: iya ya, Republik Ceko jangan dianggap enteng ya,
0: tahan dulu
1: ya.
0: Sebentar habis ini
2: ya Gigi itu emang bener main versus mesin beneran nih,
1: siap menunggu kelanjutan debat.
2: tapi ya itu krusialnya pertama adalah semuanya sebenarnya untuk keduanya itu krusial pertama di game pertama ya, karena yang satu pembuka, yang satu adalah yang nentuin posisi, karena kalau apa namanya ngeliatin ya pertandingan pertama kan nentuin ke belakang-kebelakangnya juga ya. Nah, tapi untuk Korea Selatan ya pertandingan pertama ini akan sangat menentukan gimana mereka nanti ke depannya.
0: Jadi gitu. Dari dua tim ini yang antara Meksiko sama Korea Selatan ini pressure paling tinggi di Korea Selatan ya, berarti ya di grup A ini ya.
2: Sebenarnya pressure paling tinggi itu justru di Meksiko.
0: Meksiko oh, ya tuan rumah.
2: Karena mereka tuan rumah.
0: Cuman mungkin lebih pede ya kalau menurut aku ya.
2: Iya, tapi jangan salah, main di depan publik sendiri itu punya dua sisi pedang.
0: Antara confidence
2: atau pressure sebenarnya yes, gitu. Yeah. Makanya emang kalau aku bilang match pertama nanti buat keduanya itu cukup krusial karena nentuin gimana nanti mereka ke depannya. Karena kalau di pertama aja udah jatuh mental susah. Makanya kalau aku bilang Meksiko ini punya dukungan ekstra dari fansnya itu satu faktor, tapi di sisi lain juga jadi pressure buat ke Korea Selatan, mereka punya pengalaman menumbangkan tim-tim yang kejutan sebenarnya, tim-tim yang gede, dan makanya kalau bisa bilang possibility-nya ya antara mereka bisa ngalahin Republik Ceko, tapi karena mereka juga udah pernah ngalahin mereka juga, dan ya itu mempersulit Meksiko di kandang sendiri, karena walaupun belum pernah menang, tapi terakhir kali di 2025 kemarin mereka imbang 2 sama.
0: Ya. Berarti emang kalau Gigi masih ngejagoin Meksiko, kalau Faris masih jujur masih imbang.
2: Yeah.
0: Tapi kita lihat aja nanti di Piala Dunia 2026. Tapi abis ini masih ada lagi nih. Aku mau tanya ke kalian berdua nih, Gigi sama Faris, kansnya dua tim tersisa di grup A ini. Tapi jangan kemana-mana, jadinya tetap di Gila Bola Teman Pro 2 ya. Man versus Machine.

0: Masih lanjut lagi bareng aku Jebra Raska,
1: Faris Magriza,
0: dan juga Gigi Nur Gigi di Gila Bola
1: Man versus Machine.
0: Dan tadi aku udah dengerin kata Gigi, dia jagoin Mexico.
1: Mexico.
0: Kalau si Faris jagoin Korea Selatan, opa-opa. Kalau aku ini mau nanya kansnya dua tim tersisa nih. Ada yang pertama Republik Ceko yang dilatih sama Ivan Hasek ya.
1: Republik Ceko,
0: Ivan Hasek. Ada Thomas Susek di sana, Patrick Sik, sama Vladimir Kuval. Ini kansnya di grup A gimana nih? Bakalan jadi kuda hitam atau gimana?
1: Oke, kalau kita lihat Republik Ceko ini salah satu yang juga cukup menarik kalau diliatin kekuatannya ya, karena ini adalah Piala Dunia pertama mereka sejak 2006. Jadi mereka baru lolos sekarang. Setelah 4 edisi mereka nggak pernah lolos, mereka gagal di kualifikasi. Tapi kalau di Euro mereka juga cukup oke, bahkan di 2020 mereka bisa sampai ke perempat final. Cuma yang di kemarin, yang di 2024, mereka mentok sampai babak grup aja. Tapi kalau ngeliatin pemainnya, jelas pemainnya bukan yang oke banget, tapi yang oke banyak banget. Kekuatannya di kiper ada Matej Kovar, ya. Matej Kovar adalah kiper lulusan mana? Manchester United. Matej Kovar itu dibuang sama siapa? Anda ingat? Sama Ten Hag.
0: Nggak usah dibahas.
1: Emosional ya. Nah, ada Matej Kovar. Terus juga kalau di belakang jelas andalannya adalah Vladimir Kuval sama Ladislav Krejci. Itu dua nama. Dia juga Thomas Holz dari Slavia Prague. Terus juga di tengah ada Vladimir Derida. Ada tadi aku sempat bilang ada Thomas Susek juga. Di depan jelas Patrick Schick yang di Bayer Leverkusen juga. Sebenarnya kalau ngeliatin formnya lagi lumayan oke ya. Juga ya kalau ngeliatin si Patrick Schick ya. Karena kalau kemarin kan sempat terhalangi beberapa nama yang lain ya. Tapi kalau ngeliatin di musim ini 27 pertandingan di Bundesliga, 16 gol. Tapi kalau overallnya 41 pertandingan, 22 gol. Ini lumayan juga.
0: Udah oke loh itu loh.
1: Udah cukup oke sebenarnya secara performa. Jadi akan cukup menarik kalau ngeliatin tim ini. Karena ya itu tadi, punya banyak pemain-pemain yang sebenarnya cukup oke. Masih ada juga Alex Kral itu yang main di Union Berlin juga itu masih ada. Terus Adam Lozek ya. Itu yang main di Hoffenheim juga bisa jadi akan dibawa juga. Jadi akan cukup menarik kalau ngeliatin Republik Ceko di Piala Dunia kali ini. Tapi emang mungkin agak susah juga untuk mereka bisa lolos dengan mudah dari fase grup sebenarnya.
0: Kalau Faris bilang gak mudah nih buat lolos di fase grup, kalau kamu, menurut kamu gimana nih Ceko di Piala Dunia nanti?
2: Wah, aku setuju sama Faris. Ceko bakal kesulitan lolos dengan mudah. Meskipun punya pemain oke kayak Schick dan Soucek, persaingan di grup A berat banget lawan Meksiko dan Korsel. Mereka butuh performa super maksimal dan mungkin sedikit keberuntungan. Nek, menurutmu gimana, Bos?
0: Oke, masih aku sama sih. Karena aku gak terlalu banyak kenal sama pemain-pemainnya ini. Cuma Thomas Susek aja sama gara-gara dia main di EPL ya.
1: Karena dia main di West Ham ya, yang sekarang lagi berjuang.
0: Lagi berjuang dari zona degradasi.
1: Tapi yang jelas jangan dipandang remeh juga. Karena emang Ceko, lagi-lagi kita tahu tim Eropa pasti punya apa ya, faktor plusnya lah.
0: Nah, dia main fisiknya ya. Juga khas Eropa Timur gak sih ini kalau
1: Ceko? Iya, Eropa ya. Timur ya, jadi
0: fisiknya tuh lebih oke daripada tim negara.
1: Patrick Schick itu aja 191 cm loh.
0: Makanya tinggi dia. Disikut doang langsung mental sampai simpang.
1: Aku nih dulu enggak Durman, Mas.
0: Satu lagi nih ada tim Bafana.
1: Alma Harisi
0: Bafana. Udah. Bafana. Ini arahnya Go Bros. Menurut kamu Gigi, sejauh mana Afrika Selatan, apakah bisa kasih kejutan juga di grup A di Piala Dunia 2026 ini?
2: Bafana nggak boleh diremehin, meskipun on paper mereka lebih lemah. Semangat juang mereka biasanya tinggi, apalagi main di turnamen besar kayak Piala Dunia. Mereka bisa jadi tim penjegal, curi poin dari... Oke, jadi Bafana bisa mencuri poin dari tim-tim besar yang lagi nggak fokus. Meskipun berat, kejutan selalu mungkin terjadi di sepak bola, apalagi di Piala Dunia. Gimana, Bos? Jagoin siapa?
1: Gimana, Bos? Oke, jadi gini, Bos. Ya, jadi Afrika Selatan jadi kurang difavoritin karena mereka kan terakhir kali kan di Piala Dunia 2010 ya. Waktu itu di 2010. Cuma ingat, 2010 itu satu, mereka tuan rumah. Jadi emang secara faktor dukungan oke. Di Yang kedua adalah pelatihnya waktu itu bagus, Carlos Alberto Parreira, bekas pelatihnya Brazil. Yang ketiga, waktu itu Afrika Selatan punya pemain-pemain sekaliber Aaron Mokoena, Steven Pienaar, ya. Terus juga Kagiso Dikacho yang emang bagus dan emang mereka PL proven. Kalau bahasa sekarang Premier League proven. Nah, inilah sebenarnya yang jadi jadi faktor pembedanya dengan tim yang sekarang. Karena kalau, sorry itu sih nih, kalau ngeliatin di Piala Dunia saat ini, Afrika Selatan nggak terlalu punya banyak pemain yang menonjol sebenarnya, ya. Mohon maaf untuk fansnya Afrika Selatan, ya.
0: Tapi emang masih susah ya ternyata. Okay, susah. Ya.
1: Karena kalau, tapi emang di edisi 2010 kan mereka sempat bikin kejutan dengan ngalahin Prancis. Nah, emang tapi ingat skuadnya adalah skuad yang cukup bagus, punya Steven Pienaar yang dulu kan di Premier League. Nah,
0: itu tuan rumah.
1: Bagus banget juga mainnya. Nah, kalau sekarang kan andalannya adalah Lyle Foster. Lyle Foster itu sekarang main di Burnley. Di Burnley pun juga bukan tim yang
0: oke-oke banget.
1: Tim yang bagus banget sekarang karena ya buktinya aja degradasi langsung nih sekarang mereka, dan capaian golnya Lyle Foster cuma 25 pertandingan cuma punya 3 gol. Ya emang sih mungkin kalau buat ukuran Afrika Selatan udah ya it's okay gitu. Lumayan. Tapi ini akan berpotensi jadi bulan-bulanan karena secara skuadnya kurang selevel dengan yang 3 lainnya. Gitu.
0: Berarti emang masih di antara Meksiko, Korea Selatan sama Republik Ceko. Yeah. Tapi nih, kalau semisal tadi kan Paris, Korea Selatan, Gigi, Meksiko, ini di antara dua ini siapa yang bakal tiba-tiba kejegal terus digantiin Ceko? Nih, menurut kamu siapa?
1: Kalau menurut aku Korea Selatan.
0: Korea Selatan yang lebih possible.
1: Somehow Korea Selatan, cuma ya itu tadi, kalau mereka bisa, satu egonya harus bisa diredam satu sama lain, antara gap antara pemain senior juniornya, jelas itu harus dikikis, dan yang kedua adalah konsistensi, jelas banget itu yang harus mereka jaga, karena ya tadi kalau sempat bilang formnya mereka di 2026 ini lagi kurang oke, karena dua kali FIFA Matchday mereka kalah, jadinya emang ini jadi alarm juga untuk memperbaiki tim, ya. Makanya emang ini PR-nya Hong Myung-bo buat
0: lagi kalau tergantung sama Son Heung-min ya.
1: Nah itu karena pasti kalau ngeliatin biasanya kan kecenderungannya adalah pemain yang paling bagus akan ditutup duluan.
0: Iya, dikantongin duluan.
1: Nah itulah makanya bagaimana nanti pemain lainnya, mungkin aku berharapnya ya Wang Hee-chan atau Lee Kang-in bisa jadi pemain yang menjadi pembeda juga untuk bisa ngelepasin melepaskan Korea Selatan dari tekanan. Kalau misalnya sampai Son Heung-min di pressure lawan, dimatiin tanda kutip sama lawan, ya mereka berdua harus bisa step up. Ataupun juga pemain lainnya juga yang under the radar-nya kita ya.
0: Okay. Nah kalau menurut kamu Gigi, dari di antara tadi kan Afrika Selatan udah kita geser dulu nih, ada Meksiko, Korea Selatan sama Republik Ceko. Kira-kira nih di antara dua tadi yang Korea Selatan sama Meksiko, siapa yang bakal tersandung terus digantiin nih posisinya sama Republik Ceko?
2: Wah, pertanyaannya yang Elki. Tapi nih di konmili, aku Koja Gono Korsel sing bakal kesandung Ceko. Meskipun mereka punya potensi, Ceko kui tim sing kompak dan bisa jadi batu sandungan. Mental juarane Ceko juga wes keuji neng kahanan koyong ini. Pie, setuju lah bos.
0: Tiba-tiba gini.
1: Udah berubah suara lagi. Ini jujur. Ini tuh gimana ya? Dia tuh mungkin capean apa gimana? Jadi suaranya awalnya cewek tiba-tiba jadi laki.
0: Gigi kalau siang, kalau pagi dia jadi wagiman. Kalau malaman dia jadi Gigi.
1: Kok ngeri.
0: Oke, berarti ini tetap aja ya gitu ya, Korea Selatan yang bakalan tersandung nih kalau katanya Gigi sama Faris. Tapi kalau aku predisiin, minta pertanyaan terakhir nih ke kalian berdua, yang paling favorit, jujur mau berubah pikiran nggak Faris?
1: Nggak sih, tetap Meksiko sama Korea Selatan.
0: Di rute dari peringkat pertama deh.
1: Meksiko, Korea Selatan, Ceko, terus baru Afrika Selatan.
0: Kalau kamu Gigi, urutin dari peringkat pertama sampai peringkat keempat, pakai bahasa Indonesia aja.
3: Oke bos, kalau menurutku peringkat pertama bakal Meksiko, terus Korea Selatan, disusul Republik Ceko, dan terakhir Afrika Selatan. Gimana? Ramalanku oke nggak?
0: Ada yang berpotensi sapu bersih nggak nih?
1: Kayaknya nggak sih. Ini persaingannya akan rata sih di di empat tim itu. Tapi jelas Afrika Selatan akan jadi bulan-bulanan sih ya kalau ngeliat kayak gini.
0: Mungkin sapu rata kalah gitu.
1: Yang jelas kalau ngeliatin ya Afrika Selatan secara squad emang lebih lemah di antara ketiganya gitu, di antara keempatnya sorry. Tapi untuk Korea Selatan, Meksiko sama Republik Ceko ini akan cukup seimbang. Jadi nggak akan ada yang sapu bersih kayaknya. Tapi mereka akan bersaing satu sama lain ketat. Ya Korea Selatan atau Republik Ceko masih bisa berada di peringkat ketiga terbaik sebenarnya.
0: Oke, berarti kita tungguin aja siapa nih yang bakal lolos di grup A ke babak knockout di Piala Dunia 2026. Kalau menurut aku sih ya Afrika Selatan aja deh ya. Siapa tahu kasih kejutan beneran kan.
1: Iya juga ya.
0: Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi besok. Kita masuk masih ada. Kita bakal bahas grup B kali ya.
1: Yoi, kita bakal bahas gitu, grup B.
0: Ketemu aku lagi Jeffrey Raska dan juga Faris besok. Di pastinya di Gila Bola
1: Man versus Machine.
0: Bye bye teman-teman.

Malam Minggu sama ya, lagunya Linear lah ya, sama hari ini ya, cocok ya buat hari ini yang malam Minggu juga nih teman Bro 2. Gimana tadi kamu udah dengerin Gila Bola yang seru banget ya? Ini obrolan antara Jeffrey sama Faris melawan Mesin nih. Ada teman mereka satu juga nih. Wah, ini aku juga dengarnya tadi sambil ketawa-ketawa ya, karena selain ngobrolin tentang Piala Dunia yang serius, ternyata ada humor-humornya yang memang ya bikin ngakak banget ya. Jadi stres karena tim kamu nih gak masuk ke dalam final, jadi terobati lah ya. Kamu ada gak nih tim-tim baru yang kamu suka, mungkin yang masuk ke final ya pastinya, apalagi grup A gitu. Kalau aku sih pengennya Korea Selatan karena opa-opanya lucu-lucu ya. Gimana? Kalau kamu juga sama atau gimana nih? Nah teman Pro 2, ini kan jamnya kita KKN ya, komen-komennya asal. Aku udah punya nih satu konten yang lucu banget dari TikTok. Nama akunnya adalah Mariel. Namanya Marielle sih tulisannya ya, tapi mungkin correct me if I'm wrong ya, semoga bener namanya Marielle. Ini tentang cewek-cewek yang lagi sauna deh kayaknya. Gimana ya komen-komennya. Pokoknya setelah lagu-lagu ini ya, aku bakal bacain komen-komennya. Kita review aja ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Ya saatnya kita review ya nih komen-komen dari netizen Indonesia yang wah ada-ada aja yang namanya juga Gen Z ya. Udah kelakuannya tuh aneh-aneh, komennya makin asal bunyi asbun. Oke nih, ada dari Idilik nih, akunnya namanya Idilik nih, menjadi pribadi yang lebih matang. Benar sih secara harafiah ya, mereka tuh jadi videonya tuh adalah di ada berapa nih ya, 1, 2, 4 orang cewek yang lagi berendam, tapi berendamnya itu pakai kuali yang gede banget, ada airnya, ada kembang-kembangnya kayak rempah-rempah, terus di bawahnya tuh langsung api. Waduh, aku nggak berasa sih, aku bisa ngerasain sih gimana panasnya di situ ya. Makanya dia nulis captionnya adalah being cooked together is way more fun than cooking together. Jadi yang dimasak tuh mereka, bukan mereka yang masak. Bener kalau menjadi pribadi yang lebih matang ya secara harafiah tuh bener. Terus ada lagi nih dari Jen Love Sprinkles, menjadi pribadi yang lebih matang. Weh, bener lagi. Sama ya komennya ya. Terus ada lagi dari akun yang namanya Gogon, itu alasan ikan kepalanya dibalik biar gak ngobrol. Baru ini aku tuh kepikiran, kalau ikan kan kalau goreng harus diselang-seling ya, ekor ketemu kepala, kepala ketemu ekor. Ternyata alasannya ini teman berdua, alasannya biar mati tuh gak ngobrol. Jadi kalau misalnya ngobrol tuh matangnya bisa lebih lama gitu ya, lebih matang lagi. Sepertinya ini perlu banget diputerin lagu Perunggu ya. Tapi aduh, Perunggu ntar dulu deh ya, kita dengerin lagunya Lugi aja, Memikat ya, biar kamu juga makin memikat nih ikut sauna yang lucu banget kayak gini. Unik ya konsepnya ya.

saya di Marika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Kita lanjutin ya, bacain komen-komen lucu ini ya. Ada dari Isha, Aisyah kayaknya, tulisannya I-S-H-I, macamnya gimana? Isi. Oke, dia komen hidangan buto ijo. Aduh, ini kayak merealisasi dongeng-dongeng zaman dulu ya. Teman Pro 2 tuh yang masih usianya di bawah 17 tahun tuh udah tahu belum ya buto ijo ini siapa? Jadi buto ijo adalah ya, gitu ya. Terus habis itu ada komen dari Ucup. Jadi sop apa semur? Aduh, nggak beneran bang, nggak beneran gitu ya. Terus ada lagi nih dari namanya akunnya X ya, gitu aja. Dia tulisannya adalah komennya adalah the real obrolan panas bener. Kayak yang kayak aku bilang tadi, kenapa sih kalau masak ikan itu harus selang-seling ya? Karena biar nggak ngobrol, jadi obrolan panas banget ya teman Pro 2 ya.

0: teman Ro 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sang, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gini.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

0: Tom Rudo, udah jam 12 siang sampai jam 6 sore ini aku nemenin kamu ya Tom Rudo ya. Dari santai siang ke sore ceria, udah nemenin kamu juga buat muterin Indonesia Top 20 dan International Top 20. Udah dengerin juga nih Gila Bola sore ini ya. Aduh, hari ini tuh emang seru banget Tom Rudo. Nah, sore ceria kali ini bakal dilanjut sama Afian Sanas nih. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Aku pamit dulu, besok kita ketemu lagi jam 12 sampai jam 6 sore. Well, pamit, stay healthy and stay happy. Bye-bye, happy weekend.
1: Hey, teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Taman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

0: dari yang lain.
1: 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Ya, sore ceria dilanjutin sama Avian Sanes di hari ini. Tapi udah gak sore ya, udah petang ini, udah jam 6. Aku kelanjutin sore cerianya sampai jam 7 aja nih ya. Nanti jam 7 kita bakalan ke Music Live Chat Korwil 11 tuh ya, dari Purwokerto. Dan nanti kita lanjut lagi di Jaga Malam, jangan galau malam. Aduh, sampai jam 12. Aduh, gue gak bisa lama-lama ngomong tentang Pro 2 karena masih batuk ya. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 Semarang.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Michael, kamu sebagai konten kreator, kamu juga terjun di dunia stand up comedian ya. Kalau kamu bisa bikin satu hal gitu atau di kampus kamu, apa yang pengen kamu bikin? Profil kamu sebagai anak santri.
2: Aku mau bikin, tentunya enggak jauh-jauh, sebenarnya enggak jauh-jauh dari stand up comedy. Aku paling bikin komunitas public speaking.
1: Kenapa?
2: Karena biar orang-orang tuh enggak malu gitu. Apalagi kan aku dakwah ya, Kak. Maksudnya harus bisa lah gitu, kita ngajarin orang berdakwah gitu, entah di on air atau off air gitu. Jadi kalau misalkan salah satu kuncinya berdakwah gitu kan public speaking ya. Kalau misalkan berdakwah terus public speakingnya jelek kan jadi gak enak gitu. Makanya aku kalau bisa nih aku pengen bikin komunitas untuk kita sama-sama public speaking, kita belajar caranya ngomong, caranya komunikasi di depan umum gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Ternyata tahun Pro 2 kemarin kan terjadi hujan lumayan, bukan lumayan lagi ya, emang deras banget di daerah Ngalian, Boja ya kan, sampai ke Kendal, Mijen sana. Itu menyebabkan ada 2 orang meninggal dunia. Jadi nih, hujan dengan intensitas tinggi ya, disertai angin kencang itu terjadi di kota Semarang pada Jumat malam atau 15 Mei 2026. Kejadian itu memicu banjir, tanah longsor, tanggul jebol, pohon dan juga bangunan rusak hingga memakan korban jiwa di beberapa titik wilayah hukum Polrestabes Semarang. Jajaran Polrestabes Semarang nih lewat personel di tingkat Polsek bersama Babinkamtibmas langsung turun ke lapangan buat ngelakuin pengecekan lokasi terdampak. Petugas membantu evakuasi warga ya, dan juga termasuk ngelakuin pengamanan wilayah serta berkoordinasi dengan instansi terkait nih guna meminimalisir dampak lanjutan akibat cuaca ekstrim yang terjadi kemarin. Nah, wilayah terdampak cukup luas tahun Pro 2 kayak yang aku sebutin tadi ya, tepatnya di Kecamatan Ngalian, Tugu sampai Semarang Barat di berbagai jenis kejadian. Mulai dari luapan sungai lah, jebolnya tanggul, ambrolnya talut, hingga kerusakan bangunan milik warga. Nah, bahkan tuh banjir akibat luapan sungai Plumbon dan juga sungai Silandak menggenangi sejumlah kawasan permukiman. Dan itu ketinggiannya bervariasi nih, antara 10 hingga 60 cm. Sementara di Kelurahan Ngalian ya, cuaca ekstrim menyebabkan sejumlah insiden mulai dari sepeda motor hanyut dan juga baliho puskesmas ambruk dan menimpa kendaraan. Nah, kondisi ini juga terjadi di Kelurahan Purwoyoso, luapan sungai Silandak menyebabkan banjir dan juga menyeret beberapa kendaraan roda 2 milik warga tahun Pro 2. Lalu, selain itu ya, setelah dilakukan olah TKP oleh tim Inavis, jenazah korban yaitu dievakuasi ke proses pengenanganan lebih lanjut. Selain itu, di wilayah Kecamatan Tugu, tepatnya Kelurahan Mangkang Kulon, tanggul sungai Plumbon dilaporkan jebol kurang lebih dari 48 meter dan mengakibatkan banjir limpasan ke permukiman warga. Padahal tuh kalau kita lihat, kemarin itu hujannya cuma di daerah sana doang kan, nggak sampai ke Simpang 5 nih, cuma kedapatan gerimis doang. Ternyata pas ngeliat di Instagram, ternyata di sana banjirnya udah parah banget dan sampai nimbulin korban jiwa. Stay safe ya buat kita semuanya tahun Pro 2 yang ada di Semarang.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2, untuk hari raya Idul Adha itu tinggal beberapa minggu lagi ya kan. Dan itu bakalan jadi long weekend terakhir nanti di akhir bulan Mei ini. Wah, senang banget. Tapi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah nih minta untuk Pemda ya di Jawa Tengah perketat buat pengawasan hewan kurban. Nah, ini penting banget katanya, karena kesehatan hewan kurban harus jadi prioritas utama nih, terutama buat mengantisipasi potensi penyebaran penyakit hewan menular kayak penyakit mulut dan kuku. Jadi pengawasan kesehatan hewan kurban harus diperkuat supaya masyarakat ngerasa aman ya, dan hewan yang diperjualbelikan benar-benar sehat. Lalu mobilitas ternak menjelang Idul Adha juga meningkat cukup tinggi, sehingga perlu pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Oleh karena itu nih, beliau meminta pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin di pasar hewan, tempat penjualan ternak, ataupun sampai ke lokasi distribusi hewan kurban. Lalu, pemeriksaan kesehatan ternak harus dilakukan secara maksimal ya, buat mencegah penyebaran penyakit hewan menular. Lalu, Provinsi Jawa Tengah ini prediksi mampu ya memenuhi kebutuhan hewan kurban di dalam daerah, bahkan mendukung distribusi ternak ke berbagai wilayah lain. Lalu pemerintah daerah terus memberikan edukasi kepada peternak terkait pencegahan penyakit hewan, pola perawatan ternak, sampai pentingnya vaksinasi. Aduh, tapi itu kalau kita lihat apakah sesuai kalender di tanggal 27 atau justru mundur di tanggal 28. Tapi kayaknya kalau Idul Adha itu apakah masih menunggu hilal juga tahun Pro 2? Aku lupa sih. Yaudah, nanti kita tunggu aja bareng-bareng ya di akhir bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Ada lagi buat kamu. Gimana kabar kamu hari ini?
0: Alhamdulillah baik, meskipun banyak banget yang ada di kepala.
1: Aduh, itu berarti masih normal. Daripada kepala kamu kosong?
0: Nah, artinya otak unang. Gak boleh kepalanya kosong kan?
1: Tapi kita mau membantu teman Pro 2 mengosongkan pikirannya setelah ini.
0: Wah, gimana caranya? Pasti kamu pakai ilmu gendam. Gak boleh.
1: Itu mengosongkan dompetnya kalau gendam, bukan mengosongkan pikirannya ya. Oke deh, hari ini kita mau membantu curhatan dari teman Pro 2. Ada siapa nih?
2: Ada Luna di Semarang. Halo Kak, belakangan aku ngerasa capek banget sama hiruk pikuk Instagram dan TikTok. Rasanya pengen diaktif account atau menghilang dari dunia maya buat sementara waktu. Tapi takut dibilang sombong, ketinggalan info, atau malah dijauhin circle pertemanan karena nggak bisa di-tag. Menurut kakak, gimana cara ngelakuin social media detox tanpa harus ngerasa ketinggalan zaman atau kehilangan koneksi sama teman-temanku?
1: Oke, gimana caranya social media detox? Yang pertama, kamu unfollow Aris Ardian.
0: Wah, kenapa itu?
1: Karena story-nya itu, kamu story-nya tuh foya-foya terus.
0: Kerja terus story-nya, gak pernah foya-foya. Kamu Aris yang lain kamu.
1: Story kamu kan semua dengan kemewahan ya kan? Sabuk mereknya apa tuh?
0: Itu.
1: Krokodil. Terus yeah, kamu penuh dengan kemewahan kan? Makanya yang pertama tuh unfollow Aris Ardian dan circle-nya. Jangan. Yeah, yeah, yeah. Kamu jadi harus ini ya, caranya mendetox itu adalah kamu berarti harus pilih-pilih. Kalau misalnya seseorang itu enggak pengen kamu lihat postingannya, daripada kamu unfollow, kamu mute aja story atau postingan feed-nya gitu. Itu adalah salah satu cara biar tidak ada keiri dengkian di hati kamu. Karena aku menerapkan ini juga, bukan iri yang gimana-gimana. Kadang kan hati kita itu tiba-tiba julid ya kan, ketika melihat postingan sesuatu. Nah kalau enggak suka, aku mute aja gitu.
0: Oke. Social media detox. Ya sebenarnya segampang kamu enggak buka media sosial selama beberapa hari aja sih, kan detox.
1: Iya betul sih.
0: Ya kan, kalau kamu gini, sebenarnya kan semua tergantung pikiran, mata, dan hati kita.
1: Betul.
0: Ya kan, kita melihat pencapaian orang itu kita ikut seneng tuh bisa untuk beberapa orang. Tapi yang akhirnya kita jadi sirik dan dengki itu juga ada untuk beberapa orang yang lain.
1: Betul.
0: Jadi balik lagi ke mindset kita gitu loh. Kalau kamu ternyata memang takut untuk ke arah yang dengki, iri, kemudian frustasi. Kapan aku bisa kayak gini? Ya udah kamu gak usah buka gitu. Yeah. Tapi menurut aku lebih ke diubah mindsetnya sih. Jangan memandang itu pencapaian orang atau keglamoran orang itu jadi kayak kita, aduh kita kok di bawah banget, kok kita kok gak ada apa-apanya, aduh ini pasti hasil dari, wah ini pasti, jangan yang gitu-gitu kamu. Mindsetnya diubah dulu kalau aku gitu sih.
1: Jadi itu ya, itu kan lebih ke julid, tapi mungkin dia lebih ke mengecilkan diri, aduh kok orang itu pencapaiannya udah sampai sana, tapi kok aku di sini-sini aja gitu.
0: Iya, makanya mindsetnya diubah. Kamu flashback ke belakang, oh iya, aku yang dulu, bukanlah yang sekarang gitu. Pasti aku yakin meskipun kecil, kamu tuh ada pencapaiannya, kamu ada progresnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Tapi kalau misalnya kamu udah burn out banget sama dunia dan seisinya, apalagi dunia media sosial, detox sama sekali gak pegang Instagram, TikTok, itu lebih baik sih. Karena aku pernah merasakannya dan itu kayak wow, akhirnya kita bisa hidup di dunia yang sebenar-benarnya. Gitu kan, bukan melihat semua pencapaian orang lain, itu menyenangkan sih.
0: Kamu kayak Om Reza kemarin loh.
1: Kenapa tuh?
0: Main sama adik-adik di lapangan. Gitu. Katanya pengen bener-bener ketemu manusia seutuhnya, beraktivitas selayaknya gitu.
1: Iya.
0: Itu ngapusi adik-adik. Itu tapi benar, maksudnya kan enggak, mereka enggak main media sosial, mereka betul, mainnya beneran gitu ya, loh.
1: Mainnya di sawah ya kemarin ya?
0: Di lapangan.
1: Main apa tuh di lapangan?
0: Enggak tahu, aku cuma lewat doang, enggak tahu sampai belakang. Pokoknya di lapangan gitu.
1: Iya, jadi lebih banyak kegiatan yang di real life kamu ya. Jadi kamu tuh gak banyak waktu untuk membuka sosial media. Kayak kalau kita udah sibuk di dunia kita yang sesungguhnya kan, kita jadi jarang gitu kan megang handphone untuk melihat sosial media. Oke deh, semoga kamu gak stres-stres lagi ya Luna.
0: Semangat Luna, jangan jadi kamu malah sakit loh. Karena kan pikiran itu bikin kita ngefek ke fisik kita loh.
1: Betul.
0: Ya jangan ya Luna ya.
1: Iya, jangan sampai kamu nanti asam lambung. Amit-amit ya, jangan sampai kamu autoimun. Ada coy, jangan ya. Ya
0: pokoknya kamu harus sehat lahir batin Luna.
1: Amin.
0: Dah Luna.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Dari _ Ang Yan Lin. Biasa aja kak, karena gak suka sih sama pacar temen katanya. Jadi itu dia tipikal orang yang sadar kalau pacar temen ya udah bukan buat kita, ya kan. Pacar orang ya udah bukan buat kita, biarkan mereka bahagia. Wah. Terus ada sobat Nuka Taiwan. Ikhlasin aja sih kak katanya. Kok diikhlasin sih? Maksudnya itu kamu suka sama pacar orang, ya kan. Kamu suka sama pacar temen kamu, tapi kamu ikhlasin gak mau ngejar. Ya gak apa-apa sih. Karena mungkin tipikal orang yang sadar kalau punya orang gak boleh direbut, ya kan. Aduh, susah kalau mau ngomong. Ya ini dari Indawati. Aku pernah banget nih kak, yang aku lakukan adalah simpan dalam hati sambil gigit jari katanya. Wah, sedih banget sih kalau kita suka sama orang tapi orang punya pacar atau orang tuh gak suka sama kita. Ya disimpan dalam hati aja ya, karena tuh gigit jari, tompro dua gak apa-apa. Ingat ya, apapun itu jangan pernah ngambil punya orang ya kan, ngerusak hubungan orang. Ingat, kita tuh udah disiapin jodoh sama Tuhan. Tapi kalau kita diam aja nih, gak bergerak-bergerak, ya gak bakal datang. Ya, ingat kayak kata-kata aku pernah nyebutin ya kan. Jodoh itu dijemput ya kan, bukan ditunggu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.
2: Jason. Jason.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Tau bro dulu gak kerasa ya, sore cerianya udahan dulu. Nah, kita lanjut lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tapi kita ke MLC Korwil 11 dulu ya, tahun Pro 2 di jam 7 ini. Tapi buat kamu stay tune ya, karena nanti abis itu jam 8, kita lanjut lagi di Jaga Malam Weekend sampai jam 12.

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Afian Sanes. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri telah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Penuhan Gizi atau SPPG. Ribuan SPPG tersebut disiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 2 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang bergerak cepat melakukan penanganan darurat pasca banjir yang melanda wilayah Kecamatan Tugu dan Ngalian Kota Semarang Jumat malam. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Prabastuti di Semarang menegaskan, seluruh jajaran dinas terkait telah diinstruksikan untuk turun langsung ke lapangan guna membantu warga yang terdampak. Dan juga Tom Pro 2, ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melangkah ke final Thailand Open 2026. Mereka menang strike set atas pasangan Tiongkok He Jingting Ren Xiangyu dengan skor 21-15 dan 21-18. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nimi Butter Stadium Bangkok, Sabtu 15 Mei 2026. Pasangan Leo Daniel tampil luar biasa.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu di malam minggu kali ini? Gak lagi galau kan ya? Buat yang lagi sendirian, mungkin gak bisa ketemuan sama ayangnya, sama pasangannya karena lagi LDR, ataupun juga buat yang LDM, atau buat yang mungkin sekarang lagi gabung sama temen-temennya lagi ngobrol ya. Selamat malam, ketemu lagi bareng aku Siska pastinya di Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Nggak usah sedih, aku bakal nemenin kamu ya di Music Live Chat kali ini barengan sama dua orang yang suaranya bagus banget, keren banget dengan karya terbaru mereka gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Yusuf Anthony dan juga yang udah sering ngobrol barengan sama aku gitu ya. Dia ini keren banget, punya apa namanya banyak karya, yaitu Ainun Besari. Tapi sebelum aku sapa mereka berdua, aku pengen sapa juga buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Mudah-mudahan semuanya juga lagi sehat ya, meskipun cuaca gak menentu, tapi mudah-mudahan hati kamu ya selalu happy di situ. Oke, langsung aja kita sapa. Selamat malam Ainun dan juga Yusuf. Hai.
1: Halo, selamat malam Kak Siska. Selamat malam juga teman-teman Pro 2 RRI Purwokerto. Ya, selamat malam juga buat teman-teman Jogja, Semarang, dan juga Surakarta.
0: Iya. Kasihan ya mereka kalau gak disapa ya. Oke, gimana Ainun kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sekali Kak Siska. Anyway, sekarang aku udah gak stay di Purwokerto. Jadi kita berjumpa via suara ya Kak Siska ya.
0: Lagi sibuk apa Ainun sekarang? Kamu lagi stay di mana sekarang?
1: Alhamdulillah sekarang aku lagi entertainment aja masih, tapi di Jabodetabek nih Kak Siska.
0: Keren banget. Kenal juga dong sama Yusuf Anthony.
2: Boleh. Halo, selamat malam.
0: Oke, Kak Yusuf, mungkin teman Pro 2 pengen tahu nih Kak Yusuf siapakah? Iya, dari mana gitu.
2: Aku dari Tangerang. Aku ini sih kerja aja di Tangerang. Bukan di dunia entertainment, tapi ketemu Ainun jadi partner di lagu ini.
0: Oke, baiklah. Nah, teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol sama single terbarunya Ainun yang dia kan biasanya nyanyinya sendirian nih. Sekarang udah ditemenin ya kan? Ditemenin sama Kak Yusuf. Nah, ini judulnya apa Kak Ainun? Menjadi
1: judul single terbaru aku, judulnya Menjadi Kita.
0: Udah berdua nih sekarang nih.
1: Itu sebenarnya akal-akalan kita untuk meramaikan invitation online wedding-wedding ya Kak.
0: Oh gitu ya. Baiklah, selamat dulu dong buat single terbarunya. Berarti yang ketiga ya Ainun ya?
1: Yang ketiga, betul Kak Siska, terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke. Nah, apa namanya, mungkin bisa diceritain sedikit nih. Mungkin Kak Ainun atau Kak Yusuf mau cerita awal mulanya kenapa dibikin single yang satu ini?
1: Oke, ini awal mulanya kita itu sering banget kalau misalnya lagi pergi jalan kemana gitu, kita nyanyi-nyanyi di mobil aja Kak Siska. Nah terus lama-lama kita iseng post di TikTok video-video kita nyanyi. Alhamdulillah ada yang tembus sampai 800 ribu penonton ya.
2: FYP.
1: Jadi dari situ kita sering bikin cover-coveran gitu awalnya di TikTok. Terus lama-lama karena aku juga punya draft beberapa lagu yang emang belum rilis, terus aku minta ke tim aku minta tolong kayak bisa nggak ya ini lagu dibikin duet featuring gitu. Bisa ternyata, ya udah akhirnya terciptalah featuring dan duet kita ini berawal dari TikTok ya.
0: Oke, jadi seperti itu awalnya ya. Nah, ini diciptainnya tahun berapa nih Kak Ainun?
1: Kalau untuk lagunya itu sebetulnya sudah ada dari tahun 2024 ya kalau nggak salah Kak Siska. Terus baru karena di aransemen ulang, dibikin featuring, dibikin duet. Akhirnya kemarin 2025 akhir itu udah masuk ke draft 1. Terus bulan Januari kemarin udah draft finalnya. Akhirnya Februari, Januari akhir kita launching. Februari kita promo-promo.
0: Oke. Ceritanya tentang apa nih si Menjadi Kita ini?
1: Menjadi Kita ini sebetulnya ceritanya tentang kayak dua orang yang lagi butterfly era nih ceritanya. Yee. Gitu ya. Terus kayak memohon gitu ke Tuhan yang punya hati-hati manusia ya. Mohon kayak tolong dong satuin kita supaya kita bisa sampai ke ikatan cinta yang selamanya gitu.
0: Oh, benar-benar romantis berarti lagu ini ya.
1: Iya betul Kak Siska, walaupun nada-nada yang aku ciptakan itu cukup agak-agak tetap mellow ya. Tapi liriknya romantis kok guys, ini lagu romantis kok.
0: Apakah terinspirasi dari pengalaman pribadi, Ci?
1: Itu sih pasti butterfly era ya Kak. Setiap orang kan punya fase butterfly eranya. Terus kemudian nemu nih partner yang cocok nih gitu. Jadi kayak mari kita wujudkan butterfly era itu gitu.
0: Nah ini awalnya Kak Yusuf gimana nih? Emang udah langsung tertarik atau mungkin ada agak mikir-mikir dulu gitu-gitu?
2: Sebelumnya sih aku ragu ya, karena kan emang bukan dunianya entertainment tuh, apalagi tarik suara. Terus ketemu Ainun sering cover, terus lihat reaksi dari netizen di TikTok, ternyata bagus. Terus Ainun juga ngajakin, ayo coba aja dulu. Terus diyakinin sama Ainun, akhirnya yaudah deh coba aja. Bagus gak bagus, yang penting mulai aja dulu. Ternyata sambutan dari netizen oke, ya alhamdulillah.
0: Oke. Ya Kak Yusuf ini biasanya bukan tarik suara dunianya, tapi tarik tunai ya.
2: Bukan, iya betul. Lebih ke mencari uang ya.
1: Siska tahu aja ini dia di sini berperan sebagai produsernya loh gitu.
0: Iya, makanya tuh kan dia yang menarik uang-uangnya gitu ya untuk dibagikan. Oke. Jadi ceritanya kayak gitu ya teman Pro 2. Well, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya dari Ainun dan juga Yusuf ini teman Pro 2 dengan Menjadi Kita, tetap di Music Live Chat.

0: banget khasnya Ainun tuh kalau bikin lagu tuh kayak gini ya, nada-nadanya emang Ainun ya.
1: Mulai dari, iya ternyata ya.
0: Iya, mulai dari yang pertama gitu kan. Yang pertama tuh apa ya? Maafkan aku
1: Maafkan aku.
0: Iya benar ya. Terus Putri Kecil ya kan?
1: Betul.
0: Terus yang ketiga Menjadi Kita. Terus kalau yang keempat berarti Menjadi Apa? Jadi apa?
1: Waduh. Jujur Kak Siska, ini satu-satunya lagu romantis yang bisa aku ciptakan.
0: Oh, baiklah.
1: Gitu. Jadi kayaknya kalau lagu keempat dan seterusnya kayaknya kita akan menggalau ya.
0: Menggalau lagi ya. Ya, setelan awan dong ya, setelan awan.
1: Oh, betul.
0: Oke. Enggak apa-apa lagunya galau, yang penting hidupnya enggak melau, Ci.
1: Yes, amin.
0: Benar kan ya. Oke, lanjut nih. Tadi kan udah apa dijelasin ya ke teman Pro 2 awal terciptanya si lagu Menjadi Kita ini. Nah, mungkin Ainun bisa cerita nih untuk proses produksinya, berapa lama diproduksinya, apa namanya, kapan itu tadi kalau nggak salah akhir Januari ya diproduksinya atau Januari?
1: Iya. Oh, jujur untuk produksinya itu kita hampir setengah tahun.
0: Oh, lama karena, juga ya,
1: iya, karena nunggu si Bapak Yusuf ini bolak-balik Tangerang Purwokerto. Untuk tag vokalnya, karena kebetulan tag vokalnya di Purwokerto. Jadi waktu itu workshop itu kayaknya waktu itu kita di bulan September, Oktoberan 2025 tahun lalu. Di bulan-bulan Septemberan, Oktoberan gitu workshop. Terus jadi instrumen, musik, bla bla bla, tag vokal. Terus masuk ke draft 1, ternyata masih belum serak. Habis itu diulang lagi tag vokalnya, masih belum serak juga. Terus pas draft ketiga nih, draft final, kayak oh yaudah nih udah bagus. Udah bagus tuh Januari awal kemarin. Januari awal kemarin udah bagus. Terus akhirnya Januari pertengahan kita masukin ke DSP, karena DSP juga 14 hari kerja nunggunya. Jadi Januari akhir baru rilis, launching di semua platform musik.
0: Oke, jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi emang beneran ya kayak kita kalau produksi apa juga di sini ya, rekaman yang pertama, rekaman pertama gitu satu. Terus yang kedua rekaman fix, yang ketiga rekaman fix banget.
1: Betul, kayak judul skripsi ya itu ya.
0: Judul skripsi emang kayak gitu ya. Dimana-mana sama ternyata. Tantangan terbesarnya apa nih kemarin, Ainun, untuk apa namanya hambatannya selama proses produksi dari Menjadi Kita ini sampai akhirnya bisa didengerin oleh semua penikmat musik?
1: Jujur tantangan terbesar ini ada di Bapak Yusuf ya. Karena dia pertama kali banget buat masuk ke recording, dunia rekaman gitu, yang itu cukup melelahkan ya buat dia. Jadi mending dia yang cerita aja bagaimana.
0: Oh, Bapak Yusuf, silakan. Ceritain dong.
2: Itu tadi draft 1, draft 2, draft 3 itu kebanyakan yang revisi di suaraku ya. Karena emang bukan bidangnya di tarik suara, jadi pas awal-awal masih kagok, masih kurang serak, kurang cocok. Terus dilatih lagi sama Ainun ini, dia juga jago banget ya ngelatih vokal orang. Jadi akhirnya sampai draft ketiga udah oke. Akhirnya baru deh dirilis. Emang dari aku sih yang revisi-revisi mulu, minta revisi, perfeksionis sebenarnya.
0: Oke ya. Jadi mungkin yang pertama feelingnya belum masuk gitu ya, mungkin ya. Yang kedua powernya masih kurang gitu ya. Yang ketiga baru deh semuanya bisa masuk perfect gitu ya.
2: Nah.
0: Karena biasanya revisian kan seputar itu ya. Kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ya karena kita kan sama-sama ya. Kalau di radio kan gitu kan, kalau kita produksi kayak produksi drama, iklan layanan masyarakat kayak gitu kan perlu kayak gitu. Ada emosinya kurang nih. Ini kurang keras nih gitu kan. Kurang di sini.
1: Iya,
0: gitu,
1: feelingnya enggak dapat feelingnya.
0: Ya sama aja ya. Oke, nah ini kan udah selesai. Udah ada video musiknya belum sih Ainun lagu ini?
1: Kebetulan video liriknya ada di YouTube.
0: untuk video lirik udah ada ya.
1: Tapi untuk video musiknya kita belum produksi sih.
0: Rencananya mau dibikin gak nih?
1: Rencananya insya Allah, tapi kayaknya gak dalam waktu dekat ya Kak Siska.
0: Jadi masih sibuk ya, sibuk manggung ya dirimu ya.
1: Oh, betul sekali Kak Siska, aku baru menjajaki kakiku kesini. Terus ini si Bapak Yusuf juga proyeknya lagi banyak banget ya, jadi kayaknya akan diproduksi tapi tidak dalam waktu dekat.
0: Oke, nah selama ini kesibukannya masih promo-promo radio berarti ya?
1: Iya betul sekali Kak Siska.

0: aku sama Yusuf lumayan bingung ini promosinya untuk gimana ya, kita mau nyanyi live di mana gitu, terus atau mungkin mau cover taruh di YouTube juga kayak gimana ya, terus katanya ya udah yang penting kegiatannya diselesain dulu, di fokusin dulu kegiatannya, itu nanti kita pikirin lagi gitu.
1: Oke, baiklah. Nah, Ain sendiri kan biasanya kamu kan kalau nyanyi tuh sendirian, bawain lagu ciptaan sendiri kan gampang banget tuh feelnya masuk, udah enak aja lah. Ini pertama kali berkolaborasi ya untuk lagu kamu sendiri ya, single ketiga ini berkolaborasi. Bedanya apa nih, Ainun? Jangan bilang bedanya ada temennya ya. Tolong ya, perbedaannya di mana ya, Ainun? Gimana, lebih puas kolaborasi atau kayak lebih puas sendiri? Kayaknya nanti pengen collab lagi atau gimana nih?
0: Nah, itu dia Kak Siska. Sebetulnya untuk single pertama kolaborasi ini aku lumayan cukup puas ya. Karena di lagunya tuh jadi warnanya tuh jadi banyak gitu. Jadi ada warna suaraku, ada warna suaranya Yusuf, terus juga tim aku juga keren banget. Dia bisa memadukan suara kita berdua biar enak didengar, itu juga menurut aku keren gitu, dari yang aku biasa nyanyi sendiri sepi gitu kan, gak ada suara, suara dua juga paling suara aku juga gitu kan. Jadi lumayan lumayan banyak warnanya, lumayan cukup puas juga. Mungkin kalau misalnya nanti ada kesempatan buat kolaborasi sama siapa lagi gitu, mungkin sama Kak Siska nanti kan.
1: Oh my god, jangan, jangan ragu-ragu ya.
0: Oh, jangan ragu-ragu, siap.
1: Oke, oke, oke. Jadi puas dan rencana nanti pengen collab lagi ya. Baik.
0: Pengennya sih gitu, pengennya ya. Semoga gitu, kita menemukan partner yang cocok ya.
1: Amin. Nah, ini yang terdekat mau manggung di mana nih, Kak Ainun? Kan lagi sibuk manggung-manggung, terdekat di mana? Masih di Jabodetabek.
0: Insya Allah kedepannya mungkin aku masih akan ikut manajemen di sini, Kak Siska. Untuk manggung-manggung mungkin 1-2 reguleran mulai ada lah di Bekasi ini. Gitu, mungkin itu masih off-air manggung gitu sih. Tapi untuk setiap harinya aku bernyanyi juga, cuma live streaming.
1: Live streaming ya, oke. Karena sekarang gitu, udah eranya beda ya, era digital, betul, media sosial gitu ya, yang menguasai.
0: Betul sekali. Iya, betul sekali.
1: Industri musik dan juga semuanya ya, oke.
0: Betul Kak Siska.
1: Oke, oke, baik. Ainun, apa namanya, kalau dalam waktu dekat ini dikasih kesempatan buat kolaborasi, yang pertama terpikir di kepala Ainun pengen collab sama siapa nih? Berandai-andai aja.
0: Aduh, kalau berandai-andai aku pengen collab sama ini sih, Juicy Luicy. Itu band favorit aku banget, Kak Siska.
1: Ya, keren emang Juicy Luicy. Kayaknya semua lagunya bagus ya, entah kenapa ya.
0: Iya, kayak lagu-lagunya tuh R&B, catching banget gitu di kuping aku gitu ya. Jadi kayak, waduh, kalau ada kesempatannya boleh deh kita collab yuk gitu.
1: Mudah-mudahan tercapai ya, amin ya, diaminin tuh.
0: Amin,
1: sama,
0: ya
1: sama
0: Allah, amin
1: juga, ya. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak Ainun dan juga Kak Yusuf. Iya. Setelah yang satu ini kita bakal main games nanti. Wih, seru kan main games bareng-bareng bertiga. Nanti setelah yang satu ini, teman Pro 2.

0: Masih di Music Live Chat Weekend, teman Bro 2. Masih terus barengan aku Siska dan juga ada Kak Ainun dan juga Kak Yusuf.
1: Halo.
0: Kita bakal main games nih ya, Kak Ainun, Kak Yusuf. Gamesnya namanya Si Paling. Jadi nanti kalian itu jawab bareng-bareng setelah hitungan ketiga ya. Contohnya nih aku nanya ke kalian, siapa di antara kalian berdua yang suka ngaret? 1, 2, 3.
2: Ainun.
0: Nah itu berarti dapat poin 1 kalau kompak kayak gitu, oke? Jelas sekarang?
2: Oke.
0: Siap, baiklah. Kita mulai Si Paling. Pertanyaan yang pertama, siapa di antara kalian si paling baperan alias suka ngambek? 1, 2, 3.
2: Yusuf.
0: Kompak ya. Oke, dapat poin 1. Pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian yang hobi ngomel-ngomel alias emosian? 1, 2, 3.
2: Ainun.
0: Ainun kompak ya.
2: Iya, okay. Itu perempuan ya.
0: Oke, baiklah. Padahal perempuan selalu benar ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian berdua sih paling boros? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Gak kompak ya? Gak kompak ya? Kalian berdua ya, berarti gak dapat poin ya. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat ya. Oke. Siapa di antara kalian berdua yang paling suka belanja online alias hobi check out? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Oke, Ainun. Kompak ya. Baiklah. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian sih paling hobi makan atau kulineran? 1, 2, 3.
2: Yusuf.
0: Oke, Yusuf dapat poin 1 lagi. Baik. Oke. Pertanyaan berikutnya, udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan yang keenam, siapa di antara kalian berdua si paling suka mendem? Apa-apa mendem, kalau marah diem. 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Gak kompak. Udah, silang. Udah. Oke, pertanyaan berikutnya ya, siapa di antara kalian yang mandinya paling lama? 1, 2, 3.
1: Ainun.
2: Aduh. Gak kompak. Aku gak usah jawab, Kak. Aku pernah lihat dia mandi.
0: Tapi kan biasanya kadang kan ini apa namanya? Lagi mandi lama gitu. Iya kan? Nah, gitu kan biasanya ya. Oke, gak kompak baunya ini ya. Gak dapet ya poin mandi ya. Udah, gak kompak ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling hobi traveling? 1, 2, 3.
1: Yusuf.
0: Oke, Yusuf kompak, dapat poin 1 lagi. Oke, yeay. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling suka nyetir alias kemana-mana bawa kendaraan sendiri gitu? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Oke, Ainun paling hobi bawa kendaraan sendiri, dapat 1 poin. Pertanyaan yang terakhir ini, terakhir banget ya. Terakhir kita harus banget kompak. Ya. Harus kompak di antara kalian ya. Siapa di antara kalian berdua yang paling banyak mantannya? Si paling banyak mantannya. 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Ini kompak gak? Ainun jawab apa?
2: Aku menyadari sih.
0: Oh ya, baiklah. Ainun ya. Dapat 1 poin. Ternyata kalian lebih banyak kompaknya dari warna enggaknya. Wih, congratulations. Pantesan ya kalian duet ya. Kita lihat nih poinnya ya. Iya,
2: chemistry.
0: Iya, chemistry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Tadi yang enggak tuh cuma 1, 2, 3. 7 ya kalian poinnya. Yeay. Cuma 3 yang enggak kompak ya. Oke, jangan jangan bahagia dulu kalian ya. Aku bakal kepoin satu-satu ini ya. Oke, oke. Kenapa tadi dibilang si paling baperan tuh Yusuf? Kenapa Ainun? Ini Ainun yang jawab ya, berarti harusnya ya. Karena yang di 7 tadi Yusuf. Gimana gimana?
2: Karena dia ini apa? Enggak perfeksionis.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau misalnya ada yang enggak sesuai gitu ya sama kemauannya, dia akan ngambek.
0: Oh, ya ya ya, baik baik baik. Si paling perfeksionis harusnya kayak gitu ya pertanyaannya ya.
2: Betul.
0: Siapa di antara kalian berdua si paling perfeksionis gitu ya? Oke, okay. Tapi enggak apa-apa, udah dapat poin kok, bener kok ya. Oke, tadi yang paling cerewet, suka ngomel-ngomel Ainun. Biasanya apa yang bikin Ainun tuh emosi gitu, suka ngomel-ngomel Kak Yusuf?
2: Kalau misalnya dia lagi ngeluarin sisi perfeksionisnya itu, kayak nggak apa-apa kok kayak gini tuh, nggak apa-apa, kenapa sih harus kayak gini gitu.
0: Oh gitu. Apa benar Kak Yusuf? Coba kita lihat dari Kak Yusufnya ya. Karena yang tersangkanya di sini Kak Ainun, gimana gimana? Contohnya gimana Kak Yusuf?
1: Aku perfeksionis ya. Kalau kita mau jalan gitu, aku suka buat itinerary, rencana perjalanan gitu. Biar semuanya tersusun secara rapih dan oke gitu. Terus kalau ada satu misalnya yang miss gitu, kayak ih sayang banget kok miss gitu. Jadi agak sedikit mempengaruhi mood ya. Terus aku kan juga sukanya perfect gitu, kayak Ainun ini udah perfect banget gitu.
0: Oh gitu ya, jadi ya memang dua kepala itu berbeda ya isinya ya. Memang betul. Ya kedua ya, satunya udah kayak gini maunya kayak gini udah nggak apa-apa, satunya nggak bisa Ainun,
2: iya
0: nggak bisa kayak gitu.
2: Ya, itu dia yang suka bikin aku ngomel, itu dia.
0: Oke oke oke oke. Terus tadi si paling suka belanja online tadi Ainun, biasanya paling sering kamu check out apa Ainun?
2: Wow, aku check out make up, dress, skincare itu pasti online ya.
0: Omo, udah cewek banget kayak gitu ya.
2: Iya, perempuan banget ini.
0: Oke oke, jadi itu paling sering ya. Baiklah. Oke, berikutnya tadi karena boros ini ya, enggak di apa? Agak kompak, jadi udah di skip, kita yang kompak-kompak aja ya. Tadi paling suka makan kulineran. Biasanya kulinerannya apa tuh Kak Yusuf? Paling sering.
1: Kita kulinerannya
0: nyari tempatnya apa makanannya? Biasanya
1: nyari tempatnya sih, kafe. Kita suka ngopi-ngopi, apalagi Ainun suka dessert ya. Jadi kita suka ngunjungin kafe-kafe viral gitu, yang makanannya enak-enak, ngopi-ngopi cantik kita berdua.
0: Iya, ini harusnya pertanyaannya diganti ya. Siapa di antara kalian sih paling hobi nongki gitu ya di kafe?
2: Betul.
0: Iya, ternyata karena dua-duanya sama. Tapi kenapa tadi kompak jawabin dua-duanya Yusuf, coba?
2: Karena dia yang suka nemu tempatnya, Kak. Kalau aku tuh tipe yang satu tempat enak ya udah ke tempat itu terus. Kalau Yusuf tuh suka explore gitu.
0: Sama lagi. Ternyata cewek gitu kan,
2: iya kan? Iya, jadi kayak dia tuh suka yang
0: aja gitu.
2: Betul. Nah, dia tuh suka yang cobain ke sini, ayo ini katanya cheesecake-nya enak, atau cobain ke sini, ayo ini katanya ininya enak gitu.
0: Ya, itu balik lagi karena Kak Yusuf nih perfeksionis. Jadi kayak dia tuh pengen apa namanya, cobain di sini enak, coba di sana siapa tahu lebih enak lagi gitu, sampai itu ya.
1: Betul.
0: Ya, itulah ya. Baik, baik, baik. Selanjutnya tadi pertanyaannya yang mana ya? Ya, ini dia, saya tidak bisa membaca tulisan saya sendiri, mohon maaf ya. Oke. Oh, tadi ini si paling lama mandinya enggak silang. Berarti siapa yang suka hobi traveling tadi? Paling hobi traveling tadi Kak Yusuf ya?
1: Betul.
0: Ya enggak sih, biasanya traveling kemana Kak Yusuf?
1: Kalau aku sih biasanya naik gunung ya, naik gunung gitu bareng sama teman-teman. Nah, nanti nextnya rencana aku sih pengen ngajak Ainun naik gunung ya, kita coba dia staminanya.
0: Waduh, kayaknya agak ini sih persiapan mentalnya yang kudu kuat Kak Yusuf ya. Soalnya aku agak ragu-ragu kalau ngelihat Ainun kayaknya baru 1 km pertama dia udah ngeluh-ngeluh kayaknya. Udah istirahat dulu katanya gitu kayaknya Dede.
2: Itu betul.
1: Kita harus latih olahraga dia ya biar semangat.
0: Perkara olahraga gampang Kak Yusuf, masalahnya kan kalau naik gunung dia naik mulu, naiknya itu yang bikin betul, capek ta, ya kan?
2: Betul.
0: Nah Kak Yusuf,
2: dia harus tanggung jawab gendong aku.
0: Yang paling tinggi itu yang pernah didaki Kak Yusuf, yang kayaknya paling banyak tantangannya, boleh dong di-share ke teman Pro 2? Waktu naik gunung kemana tuh?
1: Aku gunung yang paling menurutku agak susah itu Sumbing ya, Gunung Sumbing itu lumayan sih treknya sih. Terus kalau aku juga pernah naik Lawu itu treknya panjang, kalau Sumbing itu agak curam naiknya. Terus kena hujan juga pas itu, jadi lumayan effort sih naiknya. Nanti aku kalau misalnya ngajak Ainun paling ke perahu kali ya, gunung-gunung perbukitan pendek gitu, mungkin ngajak Ainun di situ. Jangan yang susah-susah.
0: Jangan, buat yang buat pemula aja ya.
1: Betul.
0: Yang kira-kira kalau udah capek turunnya tuh gampang gitu, nggak effort banget gitu ya. Oke oke. Terus tadi yang ini apa namanya, hobi nyetir ya. Oke Kak Ainun, kenapa Kak Ainun lebih suka yang bawa kendaraan kemana-mana, bawa sendiri? Bukannya lebih enak disetirin ya? Atau lebih enak misalkan kayak naik Transum atau ojek online gitu Kak Ainun?
2: Aku tuh seneng banget road trip Kak Siska.
0: Oke.
2: Kalau Yusuf kan seneng travelingnya, kalau aku suka road tripnya. Nah terakhir tuh waktu itu aku sama almarhum papaku tuh road trip dari Purwokerto ke Bali. Itu kita naik mobil gantian nyetirnya Kak.
0: Ya ampun, effort banget itu ya.
2: Itu seru banget.
0: Sampai masuk kapal gitu. Ya mobilnya ya.
2: Betul, kita masukin ke kapal, nyebrang sejam gitu kan. Itu asik banget. Dan jadi suka banget kemana-mana road trip tuh. Jadi kayak Purwokerto Jogja, Purwokerto Bekasi, Purwokerto Semarang, Purwokerto kemana-mana gitu. Lebih enak road trip naik mobil, kita nyetir sendiri aja gitu.
0: Jadi penasaran nih Kak Ainun, kalau misalkan kemana-mana panduannya Google Maps atau kayak udah tahu aja rutenya gitu, nanya-nanya gitu ke teman-teman gitu?
2: Alhamdulillah aku bisa baca maps ya Kak Siska.
0: Ini kamu ngomong kayak ini berasa kayak menyindir aku ya, karena aku yang paling gak bisa baca map ya. Nggak, bercanda.
2: Iya jadi, iya jadi aku kalau kemana-mana pasti panduannya Google Maps. Dan alhamdulillahnya aku bisa baca maps. Jadi kayak oh ini ngelewatin ini, tapi ini ngelewatin sungai, ini pasti jembatan nih gitu. Terus atau enggak lewat sini, aduh ini hutan-hutan nih kayaknya serem deh kalau lewat situ, ada jalan lain gak ya gitu-gitu.
0: Oke oke oke. Kak Ainun pernah gak sih punya apa pengalaman gitu disesatin sama Google Maps? Soalnya aku pernah, seriusan pernah. Nah itu pernah gak punya pengalaman kayak gitu?
2: Aku waktu itu sebenarnya bukan disesatin ya, cuma itu jalan alternatif karena waktu itu lagi mudik lebaran tahun lalu. Mudik lebaran tahun lalu aku pulang dari aku pulang itu dari Bandung ke Purwokerto, tapi nggak lewat tol, aku lewat jalanan Garut gitu-gitu yang tanjakan cinta Garut itu. Karena itu macet banget Kak, dan macetnya itu posisi tanjakan turunan gitu kan. Aduh. Terus akhirnya aku dikasih jalan alternatif sama Google Maps. Tapi itu lewat perkampungan yang jalanannya itu cuma muat buat satu mobil aja.
0: Oh my god. Tapi enggak apa-apa.
2: Nah, itu di situ
0: perkampungan.
2: Tapi di situ PR banget. Iya, tapi itu di situ PR banget Kak Siska, kalau misalnya ketemu sama mobil lain dari lawan arah, itu kita harus yang mepet-mepet banget. Karena jalanannya emang bener-bener cuma muat buat satu mobil aja. Jadi kita harus pintar mepet-mepet gitu ya, supaya bisa lewat dan jalan.
0: Kalau aku dulu pernah, soalnya itu bener-bener lewat kayak hutan kayak gitu. Coba Kak Ainun, hutan di Jawa Timur yang kita gak tahu jalannya sama sekali. Cuman bisa berdoa malam-malam kondisi hujan ya.
2: Waduh,
0: hujannya hujan lebat.
2: Gak ada sinyal lagi ya.
0: Ya itu pas waktu berangkat, waktu itu mau ke Malang ya. Aduh bener-bener tuh jalanannya kayak gitu. Dan ketika kita pulangnya kan itu masih terang ya. Kita tahu dong kalau ternyata kanan kiri jalan itu adalah apa, makam saudara-saudara. Ya.
2: Waduh, itu udah merinding sebadan-badan.
0: Kita malam-malam kan gak kelihatan ya, begitu kita lihat pulangnya kan sama tuh jalannya itu lagi. Ya tetap sih mengandalkan Google Maps, tapi ya memang sampai. Tapi kok jalannya kayak gitu ya, ngeri banget itu loh. Beneran deh. Itulah pengalamannya ya. Tapi memang seru sih ya. Oke, obrolnya seru banget nih teman Pro 2. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ngobrol lagi barengan Kak Ainun dan juga Kak Yusuf seputar project mereka terdekat tuh mau ngapain aja. Terus kita bakal challenge mereka untuk nyanyi langsung lagu Menjadi Kita. Setelah yang satu ini ya, tetap di Music Live Chat teman Pro 2.

0: Music Live Chat Teman Pro 2 masih dari Pro 2 FM RRI Purwokerto dan juga masih didengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita udah sampai di sesi terakhir obrolan barengan Kak Ainun dan juga Kak Yusuf ya. Kita penasaran banget, pengen nanya ke Kak Ainun dan juga Kak Yusuf, ini terdekat nih, kalian mau perform di mana? Terus apakah bakal ada single terbaru setelah menjadi kita ini, Kak Ainun, coba.
1: Kalau untuk terdekat, kita ada rencana buat live perform di wedding teman kita ya.
0: Oh, baiklah.
1: Karena memang sasaran lagu ini aku berharapnya sih ya Kak ya. Aku berharapnya bisa dipakai teman-teman kalau misalnya kayak invitation wedding atau mungkin bisa kita datengin weddingnya satu-satu ya buat kita nyanyi di sana. Karena emang ini lagunya, aduh, benar-benar emang yang romantis sweet pas lah pokoknya buat teman-teman yang emang mau wedding gitu.
0: Oke, okay. Single terbaru terdekat, adakah yang mau
1: terbaru? Terbaru terdekat kita belum kepikiran ya Kak ya. Soalnya draft-draft laguku itu emang bukan buat duet semua Kak. Jadi mungkin kalau misalnya nanti aku bisa bikin lagi untuk duet dan untuk featuring, mungkin nanti kita akan bikin lagi ya.
2: Betul.
0: Oke, baiklah. Nah, aku pengen nanya ke Kak Ainun. Kak Ainun kan selain apa namanya nyanyi juga bisa bikin lagu nih Kak Ainun. Sebenarnya buat Kak Ainun sendiri, arti sebuah lagu tuh apa sih Kak?
1: Wah, kalau lagu buat aku sih sebenarnya lebih ke jiwa aku ya, karena mungkin beberapa orang tidak bisa aku ceritakan kisahku ya, jadi mending aku menceritakan lewat laguku aja gitu.
0: Jadi sebenarnya kayak sebuah diary gitu ya, lagu. Betul. Dari Kainun itu ya. Baik. Nah, untuk Kak Yusuf sendiri, apa sih Kak Yusuf yang paling memotivasi sampai akhirnya bukan dari seorang penyanyi akhirnya mau nih diajak buat nyanyi sama Kak Ainun?
2: Yang paling memotivasi sih Ainunnya sendiri ya sebenarnya. Jadi dia benar-benar bisa ngeyakinin aku, kamu okay suaranya, ayo coba nyanyi terus. Karena aku juga suka nyoba hal baru, kayak menarik deh coba, mumpung ada kesempatannya, ada partnernya juga, jadi ya udah kita mulai aja dulu coba gitu.
0: Jadi seperti itu ya. Yang ini apa tanggapannya gimana tuh Kak Yusuf dari teman-teman? Kalau Ainun kan udah tahu ya semua teman-temannya kalau dia adalah penyanyi gitu kan ya, penulis lagu juga. Kak Yusuf sendiri loh, tiba-tiba gitu ikutan nyanyi, gimana nih tanggapannya dari teman-teman atau dari orang-orang terdekat nih Kak Yusuf?
2: Tanggapannya sih kaget ya pas tiba-tiba rilis lagu gitu, kayak loh kok banting setirnya terlalu ngebanting nih gitu. Terus teman-teman juga pada kayak oke juga buat lagi gitu. Terus jadi terima kasih, karena itu lebih dibantu Ainun, jadi bagus ya. Kalau aku sendiri juga gak yakin sebenarnya.
0: Oke, jadi yang penting tanggapannya positif ya dari mereka ya. Tidak positif, ada hujatan ya Kak Yusuf ya. Gak ada hujatan ya, jadi semuanya wah ternyata gak nyangka bisa nyanyi gitu kan ya, pasti ya. Oke, baiklah. Nah, ini teman Pro 2 yang ada di rumah, ini kan yang lagi dengerin gitu ya, dimanapun berada gitu, penasaran banget nih ya, pengen denger kalian berdua nyanyi live. Gimana Kak Ainun, Kak Yusuf, mau gak nih nyanyi live buat teman Pro 2 nih?
1: Boleh, kita sepenggal refnya aja boleh kali ya.
0: Boleh. Oke, silakan Kak Yusuf dan juga Kak Ainun.
1: Oke, boleh yuk. 3,

0: Itu dia menjadi kita teman pro 2 dari Ainun Besari dan juga Yusuf Antoni. Kamu bisa dengerin lagu ini di mana aja, Kak Ainun?
1: Kalian bisa dengar, teman-teman Pro 2 RRI bisa dengerin lagu aku di YouTube Music aku, ada Ainun Besari, di Spotify Music juga ada. Bisa kalian pakai juga untuk Instagram Music, WhatsApp Music juga bisa kalian pakai, dan di semua platform digital kesayangan kamu.
0: Oke, baiklah, pokoknya di request juga di Produ FM yang ada di kota kamu ya, di acara musik indie pastinya ya. Thank you banget. Saya,
2: jangan lupa ya guys.
0: Ya, pokoknya thank you banget ya buat Kak Ainun dan juga Kak Yusuf udah ngeluangin waktunya nih ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Produ di malam minggu ini. Padahal biasanya malam minggu kalian ini ya udah lagi perform di mana, yang satu nemenin performnya gitu ya.
1: Tahu aja nih kasih sekali.
0: Iya. Jadi malam ini demi teman Pro 2 semuanya ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, tapi sukses terus. Mudah-mudahan buat Kak Ainun semoga karyanya selalu disukai oleh semua penikmat musik dimanapun berada. Amin. Semakin bersinar gitu ya, dan ditunggu karya-karya selanjutnya Kak Ainun.
1: Amin. Terima kasih Kak Siska, terima kasih teman-teman RRI Pro 2.
0: Oke, pokoknya thank you banget buat kalian berdua. Sukses-sukses pokoknya ya buat kalian. Amin. Ya. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto barengan sama Kak Ainun dan juga Kak Yusuf ya. Jangan lupa di request lagunya menjadi kita di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya juga thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat yang ada di Purwokerto atau di 99 FM ataupun juga di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Sekarang kita kembali ke studio masing-masing ya, dan juga thank you buat kamu yang udah dengerin via aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. aku Siska pamit, semudah-mudahan weekend yang menyenangkan, sampai ketemu lagi, bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 jaga malamnya, aku lanjutin ya di malam minggu ini sampai jam 12. Jadi buat kamu nanti yang mau sharing-sharing sambil curhat, aku nemenin kamu nih ya, masih di edisi long weekend di Sabtu 16 Mei 2026. Besok masih weekend juga, dimanfaatin weekend kamu sebaik-baiknya ya kan, jaga kesehatan. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12 di jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kayaknya kalau malam minggu tuh nggak hujan ada yang kurang gitu ya. Tiba-tiba banget di tahun Pro 2, hujan deras banget ya. Ini di kawasan Simpang 5, Ahmad Yani. Aduh, mungkin buat kamu yang mau keluar atau yang udah kebur di luar terus kehujanan. Aduh, kalau nggak baju hujan, melipir dulu ya. Jangan dipaksa hujan-hujanan. Karena tuh hujan-hujan kayak gini. Karena kan kamu tahu nih, cuaca Semarang tuh benar-benar nggak bisa ditebak banget. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas tuh. Hal kayak gitu tuh yang bisa bikin gampang sakit lah, gampang demam lah, gampang batuk lah, ya kan. Tuh, kayaknya nggak boleh ngomong batuk deh. Kalau ngomong batuk pasti batuk. Jangan deh ya. Nah, tahun Pro 2, kita tuh masih ngomongin soal komunitas. Nah, Kota Semarang ini emang punya komunitas unik yang mewadahi berbagai minat khusus ya. Mulai dari penjelajah tempat bersejarah ataupun mistis. Wah, siapa suka mistis di sini? Pelestari budaya berkebaya sampai pegiat seni alternatif. Nah, ini adalah komunitas unik di Semarang yang bisa kamu coba cari tahu ya kan, kalau tertarik pengen gabung. Yang pertama nih, Semarangker. Tuh, kalau dengar kata-kata Semarangker, Semarang ada angkernya lagi. Itu pasti udah kaitannya sama mistis, ya nggak sih? Nah, komunitas unik ini tuh menjadi wadah bagi para pegiat nih dan juga penjelajah tempat-tempat bersejarah sampai ke lokasi yang dikenal angker di wilayah Kota Semarang. Di mana sih lokasi-lokasi angker di Kota Semarang? Katanya tuh di terowongan tanjakan Unisbang namanya ya. Ya nggak sih, aku kurang tahu. Terus di Sigar Bencah, Meteseh, nah itu juga termasuk salah satu tempat angker, ya kan? Kalau dulu tuh Lawang Sewu tuh terkenal angker, sekarang udah enggak, udah jadi tempat wisata. Bahkan malamnya ada angkringan, ya kan? Wah, seneng tuh noni Belandanya beli ini, beli nasi kucing gitu, ya kan? Wah, teman Pro 2 banyak ternyata ya komunitas-komunitas unik di Kota Semarang. Baru satu yang aku spill, abis ini kita lanjut lagi di Pro 2 Semarang.

tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salam Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana.

Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an, bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Nah, tadi itu komunitas yang termasuk unik di Kota Semarang. Yang pertama Semarangker. Yang kedua nih, ini kayaknya pernah aku bahas deh, komunitas Diajeng Semarang. Nah, ini kenapa disebut unik juga? Karena komunitas ini termasuk pelestari budaya ya, yang fokus mengajak masyarakat buat bangga nih mengenakan jarik dan juga kebaya dalam kegiatan mereka sehari-hari. Kamu dapat melihat jadwal kegiatan mereka lewat akun Instagram di komunitas Diajeng Semarang. Wah, itu unik banget sih, ya kan? Lalu juga ada komunitas Histeria, ya tulisannya H-Y-S-T-E-R-I-A. Ini kolektif atau komunitas seni dan juga nirlaba yang udah berdiri dari tahun 2004. Wow, termasuk lama dong ya. Bergerak aktif dalam kajian budaya, sastra, sampai pementasan seni alternatif nih. Nah, kamu bisa buat mempelajari karya-karya mereka dan pergerakan mereka di koalisi seni. Waduh, bentar deh kalau kita ngomongin komunitas tuh, banyak banget kan di Semarang yang unik kan? Nah, tidak terkecuali ini nih, komunitas Klub Buku Semarang. Ya, walaupun kamu mungkin udah pernah dengar ya, ini wadah buat para pecinta literasi dan juga buku yang didiriin pada akhir 2022. Mereka awalnya tuh berdiri buat kegiatan bedah buku dan literasi. Kalau kamu pengen cari tahu informasi literasi terkini, dan mereka itu bisa lewat Semilir tahun Pro 2. Masih ada lagi nih komentar uniknya, jadi buat kamu dengerin terus Pro 2 Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sama Pro2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

Kayaknya hujannya udah mulai berkurang ya sih. Udah gak kelihatan ini kalau dari sini ya. Tapi buat kamu sama Radha mungkin yang mau keluar nih, mau nikmatin malam mingguan, ya masih jam setengah, jam 9.24.7 itu jam berapa sebutannya ya? Jadi masih bisa mau keluar, mau malam minggu ya kan, mau nikmatin kota Semarang, atau mungkin sekedar nongkrong, main ke mall udah mepet kali ya, jam 10 tutup kan. Tapi mungkin bisa aja buat kamu yang pengen keluar malam mingguan, nah hati-hati di jalan ya, karena tuh jalannya pasti licin banget, ya kan. Tapi mungkin kalau buat yang mau nongkrong, yang mau ngopi-ngopi, ya kan, mau nikmatin makanan-makanan yang anget, wah enak banget kayaknya tuh. Kita lanjut lagi ya, selanjutnya ada komunitas unik Urban Hiking Semarang. Nah ini tuh perkumpulan pecinta jalan kaki nih, atau mendaki, yang biasanya mereka tuh suka nih nelusuri rute-rute ekstrim dan tentunya alam di kawasan perbukitan hingga pegunungan kota Semarang. Kan banyak tuh ya di Semarang ini jalan, kontur jalannya yang naik turun ya kan. Tuh. Terus ada lagi komunitas Hompimpa Semarang. Nah, ini benar-benar komunitas yang mendedikasiin diri mereka buat melestarikan dan memperkenalkan lagi ya permainan tradisional kepada generasi muda di era digital. Mereka juga sering tuh ngadain permainan-permainan tradisional di CFD Simpang 5. Jadi kalau misalnya kamu ketemu tuh sama orang yang sibuk tuh main permainan tradisional, itu bisa jadi dari komunitas ini, Tamuro 2. Kalau kamu tertarik ya buat bergabung ke komunitas tadi, bisa cek langsung ke akun-akun yang udah aku sebutin tadi. Oke? Okay?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Udah jam 9-an nih, waktunya kita request lagu, curhat-curhat dan sharing-sharing di malam minggu ini. Jarang-jarang kan Avian Sanes tuh siaran malam minggu. Padahal tuh kalau malam minggu juga gak ada kegiatan, di kosan aja ya kan, tidur. Soalnya tuh hujan kalau mau keluar. Pengen tuh udah agak tengah malam, nah itulah baru jam-jam buat keluar. Wow. Tapi nomor 2 ya, aku tuh udah bikin foto di Instagram, kamu cek deh. Di Pro2 SMG, itu soal kegiatan enak, kegiatan enak lagi. Apa tadi? Malam minggu hujan, enaknya ngapain ya? Gitu ya, kan banyak tuh kegiatan malam minggu, hujan-hujan yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu tim yang langsung bikin makanan hangat, ya kan? Atau bikin minuman hangat, ya kan? Atau kamu tipikal orang yang, enakan tidur, gitu. Atau kamu tetap nih scroll HP terus ya kan, walaupun cuaca lagi hujan di luar, hujan petir badai, tetap scroll HP gak peduli sama lingkungan sekitar. Oh my god. Tapi itu kegiatan malam minggu kayak gitu emang seru banget ya, gak siap lagi kalau misalnya kamu gak ikutan kayak teman-teman yang lain yang jalan-jalan keluar kota ya kan, yang healing. Kamu cuma di rumah aja, cuma di kamar aja, cuma di kosan aja, kan banyak tuh kegiatan malam minggu yang bisa kamu lakuin. Ditambah lagi cuaca sedang dingin kayak gini, hujan, nah, tapi dingin gak sih? Enggak ya, Semarang tuh kayak gitu, walaupun di luar hujan, tapi tuh di dalam dingin. Di dalam panas. Paham gak sih, di luar rumah itu kan hujan kan, dalam rumah itu panas. I know, gak tahu nih kenapa kayak gitu. Iya gak sih, bener gak sih, Tom Pro 2 kan juga ngerasa kayak gitu gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Malam minggu plus hujan, enaknya ngapain gitu ya kan? Tapi ini udah nggak hujan gak sih? Udah enggak ya, karena aku udah ngeliat tuh motor udah mulai rame, ini kelihatan lewat walaupun yang kelihatan cuma cahayanya doang kan, karena tuh kaca ini gelap banget kalau malam. Mungkin sengaja kali ya biar kita tuh siarannya fokus kan, nggak sibuk ngeliatin jalan. Tapi kalau dari si pagi sampai sore ini ya, ini kacanya tuh kelihatan banget dari luar. Jadi kalau misalnya gabut, bengong tuh enak banget kan ngeliatin orang di jalan gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin nih kegiatan malam mingguan, lagi hujan-hujan, ya kan, dingin, di rumah aja, itu banyak banget loh alternatif kegiatan yang bisa kamu lakukan. Kalau suka nonton-nonton film, series, nah, kayak aku lagi ngikutin series Lord of the Flies. Wah, itu tuh bagus banget. Kenapa aku bilang bagus? Jadi itu nomor 2 ya, itu tuh cerita tentang puluhan anak kecil mulai dari SD sampai SMP tuh, mereka terdampar di pulau, ya kan? Aduh, pokoknya seru banget sampai mereka belajar berburu lah, sampai membentuk ketua lah, berantem segala macam. Ini aku lagi jalan ke episode 3, karena cuma ada 4 episode kan. Ternyata tuh ini dari novel loh, dulu pernah viral novelnya dan dibuat filmnya di tahun 1990, ini dibikin lagi di tahun 2026 dan tayangnya di Netflix. Coba deh kamu tonton, aku ini baru jalan episode 3 ya kan. Ini lumayan seru sih, dan lumayan bikin kesel sama karakter yang namanya Jack. Aduh Jack, duh. Nah ini cocok banget nih kamu tonton di malam mingguan ya kan, sambil minum yang anget-anget, sambil ngemil yang anget-anget. Wah enak banget nomor 2. Apalagi kalau misalnya kamu gabut, udah dengerin aja Pro 2 Semarang. Kamu masih bisa request ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Buat kamu yang mau ikutan gabung di malam ini, ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg ya. Karena maaf banget tuh kalau malam ini belum bisa live TikTok ya. Karena tuh aku, aduh, gimana sakit pokoknya lah. Tuh bener banget kalau misalnya orang-orang bilang kalau live TikTok itu tuh kayaknya energinya harus full ya. Iya, bukan 100%, kalau bisa 200%, ya kan. Udah musiknya gede, kalau suara kita kalah gede, ya mau gak mau teriak-teriak ya kan. Itu tuh yang bikin suara cepet habis, bikin radang tenggorokan, bikin batuk sampai berhari-hari ini. Makanya belum bisa live TikTok dulu tahun Pro 2. Karena benar-benar butuh effort banget ya kan. Makanya tuh kalian supportlah kami ini pakai vitamin-vitamin apa gitu. Agak maksa kayaknya ya. Nah, tahun Pro 2 buat kamu yang pengen gabung langsung aja cek Instagram di @pro2smg. Kegiatan malam mingguan kamu tuh lagi hujan-hujannya enaknya ngapain ya kan. Dan jangan lupa sambil request lagunya. Pokoknya tuh waktunya masih lama banget kalau buat request cuma sampai jam 11 ya kan. Tapi tuh kita nemenin malam minggu kamu kali ini sampai jam 12.

0: Sin, cepetan toh. Wis me mulai kuliahe. Kok diseneni Prof Bayu, piye, Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Sik. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yo wes, yo wes. Yuk, ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dadi seneni piye?
0: Langsung tenan dinggoi bahasa Jawane isi eleng jebule. Bagus.

0: yang terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Hai teman Pro 2. Kamu nanya kita jawab. Ada lagi buat kamu. Gimana kabar kamu hari ini?
0: Alhamdulillah. Baik meskipun banyak banget yang ada di kepala.
1: Aduh, itu berarti masih normal. Daripada kepala kamu kosong?
0: Nah, artinya otak unang. Gak boleh kepalanya kosong kan?
1: Tapi kita mau membantu teman Pro 2 mengosongkan pikirannya setelah ini.
0: Wah, gimana caranya? Pasti kamu pakai ilmu gendam. Gak boleh.
1: Itu mengosongkan dompetnya kalau gendam. Bukan mengosongkan pikirannya ya. Oke deh, hari ini kita mau membantu curhatan dari teman Pro 2. Ada siapa nih?
2: Ada Luna di Semarang. Halo kak. Belakangan aku ngerasa capek banget sama hiruk pikuk Instagram dan TikTok. Rasanya pengen diaktif account atau menghilang dari dunia maya buat sementara waktu. Tapi takut dibilang sombong, ketinggalan info atau malah dijauhin circle pertemanan karena nggak bisa di-tag. Menurut kakak, gimana cara ngelakuin social media detox tanpa harus ngerasa ketinggalan zaman atau kehilangan koneksi sama teman-temanku?
1: Oke, gimana caranya social media detox? Yang pertama, kamu unfollow Aris Ardian.
0: Wah, kenapa itu?
1: Karena story-nya itu, kamu story-nya tuh foya-foya terus.
0: Kerja terus story-nya, gak pernah foya-foya. Kamu Aris yang lain kamu.
1: Story kamu kan semua dengan kemewahan ya kan? Sabuk mereknya apa tuh?
0: Itu.
1: Krokodil. Terus yeah, kamu penuh dengan kemewahan kan? Makanya yang pertama tuh unfollow Aris Ardian dan circle-nya. Jangan. Yeah, yeah, yeah. Kamu jadi harus ini ya, caranya mendetox itu adalah kamu berarti harus pilih-pilih. Kalau misalnya seseorang itu enggak pengen kamu lihat postingannya, daripada kamu unfollow, kamu mute aja story atau postingan feed-nya gitu. Itu adalah salah satu cara biar tidak ada keiri dengkian di hati kamu. Karena aku menerapkan ini juga, bukan iri yang gimana-gimana. Kadang kan hati kita itu tiba-tiba julid ya kan, ketika kamu lihat postingan sesuatu. Nah kalau gak suka, aku mute aja gitu.
0: Oke. Social media detox. Ya sebenarnya segampang kamu gak buka media sosial selama beberapa hari aja sih. Kan detox.
1: Iya betul sih.
0: Ya kan. Kalau kamu gini, sebenarnya kan semua tergantung pikiran, mata, dan hati kita.
1: Betul.
0: Ya kan. Kita melihat pencapaian orang itu, kita ikut seneng tuh bisa untuk beberapa orang. Tapi yang akhirnya kita jadi sirik dan dengki itu juga ada untuk beberapa orang yang lain.
1: Betul.
0: Jadi balik lagi ke mindset kita gitu loh. Kalau kamu ternyata memang takut untuk ke arah yang dengki, iri, kemudian frustasi. Kapan aku bisa kayak gini? Ya udah kamu gak usah buka gitu. Yeah. Tapi menurut aku lebih ke diubah mindsetnya sih. Mm-hmm. Jangan memandang itu pencapaian orang atau keglamoran orang itu jadi kayak kita, aduh kita kok di bawah banget, kok kita kok gak ada apa-apanya, aduh ini pasti hasil dari, wah ini pasti, jangan yang gitu-gitu kamu. Mindsetnya diubah dulu kalau aku gitu sih.
1: Jadi itu ya, itu kan lebih ke julid, tapi mungkin dia lebih ke mengecilkan diri, aduh kok orang itu pencapaiannya udah sampai sana, tapi kok aku di sini-sini aja gitu.
0: Iya, makanya mindsetnya diubah, kamu flashback ke belakang, oh iya, aku yang dulu, bukanlah yang sekarang gitu. Pasti aku yakin meskipun kecil, kamu tuh ada pencapaiannya, kamu ada progresnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Tapi kalau misalnya kamu udah burn out banget sama dunia dan seisinya, apalagi dunia media sosial, detox sama sekali gak pegang Instagram, TikTok, itu lebih baik sih. Karena aku pernah merasakannya dan itu kayak wow, akhirnya kita bisa hidup di dunia yang sebenar-benarnya. Mm-hmm. Gitu kan. Bukan yeah, melihat semua pencapaian orang lain, itu menyenangkan sih. Yeah.
0: Kamu kayak Om Reza kemarin loh.
1: Kenapa tuh?
0: Main sama adik-adik di lapangan. Gitu. Katanya apa ya, pengen bener-bener ketemu manusia seutuhnya, beraktivitas selayaknya gitu.
1: Iya.
0: Itu ngapusi adik-adik. Itu tapi benar, maksudnya kan enggak, mereka enggak main media sosial, mereka betul, mainnya beneran gitu ya, loh.
1: Mainnya di sawah ya kemarin ya.
0: Di lapangan.
1: Main apa tuh di lapangan?
0: Enggak tahu, aku cuma lewat doang, enggak sampai belakang. Pokoknya di lapangan gitu.
1: Iya, jadi lebih banyak kegiatan yang di real life kamu ya. Jadi kamu tuh enggak banyak waktu untuk membuka sosial media. Kayak kalau kita udah sibuk di dunia kita yang sesungguhnya kan, kita jadi jarang gitu kan megang handphone untuk melihat sosial media. Oke deh. Semoga kamu enggak stres-stres lagi ya, Luna.
0: Semangat Luna, jangan jadi kamu malah sakit loh. Karena kan pikiran itu bikin kita ngefek ke fisik kita loh.
1: Betul.
0: Ya, jangan ya Luna ya.
1: Iya, jangan sampai kamu nanti asam lambung, amit-amit ya, jangan sampai kamu autoimun, ada cowok, jangan ya. Ya,
0: pokoknya kamu harus sehat lahir batin Luna.
1: Amin.
0: Dah Luna.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

untuk juara minggu ini masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sebuah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritanya tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang, sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ini baru jam 10-an ya. Nah, jadi masih banyak banget waktu aku buat nemenin kamu nih. Malam minggu kita juga masih lama. Ya, kita masih ngebahas soal kegiatan malam mingguan. Ditambah cuacanya tadi lagi hujan. Udah gak hujan ya? Udah kering sih, harusnya kering ya. Kadang tuh kayak gitu tuh. Aku tuh kalau siaran malam, berangkatnya tuh maghrib kan, kehujanan. Nanti pulangnya jam 12, udah hujanan lagi. Nah, itu tuh yang bikin malas banget ya kan. Kenapa? Nggak hujannya pas aku lagi siaran aja. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang pasti pengen ikutan voting sama request lagu di Instagram sekarang, yuk di @pro2smg. Karena kalau buat waktu request sama voting-votingan, cuma sampai jam 11 aja ya. Jadi yang pengen gabung, langsung aja voting sekarang.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Memang kalau misalnya cuaca lagi hujan ya kan, lagi gabut aja di kosan itu enak banget. Kalau kamu tuh nyobain makanan-makanan yang anget. Kan banyak tuh rekomendasi-rekomendasi makanan-makanan yang anget, berkuah, dan cocok banget buat kamu nikmatin. Pengen yang simple, gampang buatnya, bisa pakai mie instan ya kan. Kan banyak tuh berbagai rasa ya. Ada ayam bawang, ada kari ayam ya kan, bahkan rasa soto. Apalagi ya banyak sih ya kan kalau yang berkuah-kuah kayak gitu. Tambah sama telur yang setengah mateng, juara sih itu. Cocok banget kalau misalnya tengah malam ya kan, lapar, terus cuaca lagi dingin juga, tuh cocok banget tuh nongkrong dua. Atau mungkin kamu mau effort dikit beli seblak, nyari seblak jam segini seblak di mana ya? By the way, itu 24 jam seblak di daerah Lamper Tengah, dulu dekat kosan Kulama tuh ada seblaknya 24 jam. Saya nggak kalian, ada beneran. Sampai sekarang nggak tahu sih masih ada atau nggak. Dulu tuh aku ingat banget tuh. Lagi lapar kan, iseng-iseng nyari di toko oren, ternyata ada loh seblak 24 jam. Wow, dan rasanya ya lumayan lah ya buat sekelas seblak 24 jam. Terus kalau misalnya pengen bakso, pengen mie ayam, itu kan juga bisa jadi rekomendasi buat makanan-makanan berkuah yang anget yang bisa nemenin malam minggonya kamu. Nah, kalau minuman kan juga banyak tuh ya, yang bisa kamu coba mulai dari jahe, jahe anget ya kan, wedang ronde, banyak banget sih minuman-minuman anget yang bisa kamu coba. Aduh, udah mulai batuk kan. Sekaligus nemenin malam minggunya kamu.

0: 102,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Top Row 2 tinggal satu segmen lagi buat kamu yang pengen ikutan voting dan request lagu di malam hari ini. Cek langsung sekarang Instastory di @pro2smg ya. Kau bisa ikutan voting di Instagram karena ini waktunya tinggal satu segmen lagi. Abis ini tuh aku bakalan balik loh dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

Padat. Perkenalkan, saya Tri Gatiat, pendiri dan tetepuh Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Ya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru tapi malah kepikiran dimana kalau nanti gak cocok ya. Akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah, sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika. Bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Aduh, gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis. Cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut. Karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Ya Tom Produa, karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain buat hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya, ini edisi hari apa coy? Sabtu nih, malam Minggu 16 Mei 2026. Karena tuh tumben banget ya kan, aku siarannya malam Minggu Tom Produa. Jadi tuh aku udah bikin voting tadi, mana dia nih? Malam Minggunya enaknya ngapain gitu ya kan? Soal terbanyak itu adalah, wah, 38% itu milihnya scroll HP sih tetap. Scroll-scroll mulu ya. Ya udah kita kasih tepuk tangan deh yang paling banyak votingnya nih. Terus 25%-nya itu milih makan yang anget-anget. 25%-nya lagi milih sama tidur. 25%-nya milih minum yang anget-anget. Aku sapa dulu yang udah ikutan voting di malam ini. Ada rin.dump ya. Ada Farisa Tianara, ada underscore Ong Yan Lin, ada Wiaran FM, terus ada Good Dijov, ada Farida Mufarida, ada Zania underscore, ada Sasas Dita, terus ada Zer underscore Anandoko sama Keystream. Wah, lumayan rame lah di malam ini. Juga ada Ellen underscore Ador 07, The Naps.radio, Ilen underscore Mesa, Zatia Vinovic, HHP Mod sama DX underscore Diani. Dan kita sapa dulu tanggapan-tanggapannya, kita cek dulu nih apa tanggapan-tanggapan mereka. Rame coy. We Are One FM ya. Tidur sih enak ya, enak banget kak. Iya sih, kalau misalnya hujan terus kamu bingung gak buat mau ngapain ya kan malam mingguan, ya udah tidur aja. Karena katanya dengar suara hujan itu tuh bisa bikin tidur makin nyenyak dan menenangkan, ya kan? Sama kayak suara aku, menenangkan. Terus ada siapa lagi di malam ini nomor 2? Aduh, dari nas.kaila. Nugas tetap berjalan dong, katanya. Wah, semangat ya buat yang masih nugas di malam hari ini. Kayak gak ada libur tuh tugas-tugas kalian ya kalau yang lagi kuliah ya. Oke. Aduh, ini fanbase PC ini kenapa nih, Pak? Aduh. Ada Zania underscore ya kan? Sleep call, katanya. Oh, seru ya, sleep call sama siapa kamu tuh malam-malam? Ayo. Ya kalau punya pacar bisa lo diajakin sleep call ya kan. Asal jangan pacar orang, pacar sendiri ya kan. The Naps.radio, makan udah, mandi udah, rebahan sambil scroll sosmed tuh. Memang kegiatan yang cocok banget dipakai di malam minggu. Dari Kak Yahud, ya scroll HP sambil denger lagu katanya, oke. Aduh, makin banyak ya buzzer-buzzer sekarang ya nih. Bazar Pice nih. Farida mau Farida tidur. Ya nanti nomor 2 buat kamu, apapun itu kegiatan malam mingguan kamu. Ya pokoknya tuh. Aduh, yaudahlah. Udahan aja siarannya ya. Nanti kita ketemu sama aku di hari apa ya. Nah, tungguin aja nanti. Jadi buat kamu nomor 2, aku Avian Sanesia Bo. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Ih, tumben mampir. Kenapa sih?
0: Itu tuh teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye-bye.

Teman-teman Rodua pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget, gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah Six Degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat Six Degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. Six Degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan Six Degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Veronica underscore Manurung. Soalnya lagi bokek kak, jadi aku milih tim yang nerima THR. Sadar umur Veronica, kalau kamu masih sekolah mungkin is okay ya kan. Tapi kalau kamu udah kuliah atau udah kerja, nerima THR dari mana? By the way, udah gak sadar umur. Tapi itu mungkin kalau misalnya dari kantor dapat lah kali THR ya kan. Biasanya tuh kalau udah setahun kerja tuh THR-nya tuh sebulan gaji ya kan. Boro-boro mau setahun gaji, sebulan gaji tuh syukur banget ya kan. Terus ada Ang Yan Lin, karena udah gede plus kerja kak. Nih bener banget, jadi dia nih tim yang ngasih THR. Ya karena udah gede, udah kerja ya kan. Jadi dia harus yang ngasih THR ke yang di bawahnya dia. Itu tuh THR tuh semacam ini gak sih, semacam kayak sedekah di bulan Syawal ya kan, biar rezeki kamu makin lancar tuh, kayak gitu. Terus ada Ardila S, ingin berbagi kebahagiaan sama saudara kak, jadi aku tim yang ngasih katanya. Wah, banyak duitnya nih kalian ya, pada ngasih semua nih. Kapan nih ngasih penyiarnya? Wasmi Kamaleng, dapat duit kak katanya. Kamu berarti tim yang dapat duit, maksudnya kamu yang nerima THR berarti. Wah, masih bocil kayaknya dia nih. Yeni dot Lindawati, karena ada kerja kak, jadi aku tim yang ngasih THR. Benar, ternyata daripada kerja tuh pasti ngasih. Baim underscore Ildaf, masih butuh THR sebenarnya. Sadar umur Baim ya, jangan kamu ini bukan Baim yang itu gak sih? Baim yang di film bocil yang lucu-lucu yang kecil dulu itu. Udah gede harusnya sekarang dia kan. Jadi jangan butuh THR lagi, kamu yang ngasih harusnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

0: di profesor. Saya rasa sekarang untuk aksesnya sudah sangat-sangat jauh lebih baik daripada zaman Kartini. Namun tetap kesempatan yang sudah ada itu mau kita ambil atau tidak, itu sih tanyaannya untuk sekarang.
1: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Dan terkadang kita terlalu sering melihat ke atas dan lupa melihat ke bawah untuk bisa bersyukur atas semua yang telah kita miliki.

0: Temuan Pro 2.
1: Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita tidaklah bisa terlepas dalam kehidupan kita antara dua aspek, berbuat baik atau bersikap buruk. Dua hal ini menjadi bagian dari teman kita sehari-hari. Satu sisi kita harus selalu berupaya berbuat baik. Di sisi yang lain, agama, sosial kita juga menuntut kita untuk selalu menjauhi keburukan, baik itu yang berdampak secara langsung pada diri kita maupun yang berdampak secara sosial. Dalam konteks ini, dalam hal apapun, agama mengajarkan pada kebaikan. Agama manapun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tidak baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka dalam konteks inilah kita harus berbangga untuk selalu berbuat baik. Berbanggalah kita melakukan kebaikan. Jangan merasa minder dengan kebaikan. Banyak terkadang kita itu ingin berbuat baik, malah malu karena alasan satu dan dua hal yang lain. Maka disinilah inspirasi datang dari surat At-Taubah ayat 40. Allah berfirman, wa ja'ala kalimatal ladina kafaru as-sufla wa kalimatullahi hiyal ulta. Dan Allah telah menjadikan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menjadi ucapan yang remeh, ucapan yang rendah. Dan kalimatullah, kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah adalah kalimat yang luhur. Maksudnya adalah segala perintah yang Allah berikan kepada kita adalah sumber dari kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Maka berbanggalah dengan amal-amal yang baik itu. Jangan merasa minder karena kita tidak punya teman untuk berbuat baik. Jangan merasa takut karena kita diancam oleh orang lain untuk berbuat baik. Selama itu masih dalam koridor syariat, masih dalam ketentuan agama dan diizinkan oleh agama, maka lakukanlah dengan hal apapun. Berbanggalah dengan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun bagi orang lain terkadang dianggap remeh dan dikucilkan oleh perilaku-perilaku sosial yang mungkin belum mendukung kebaikan-kebaikan yang kita jalani. Maka dalam konteks ini, Rasul dalam satu hadisnya juga pernah menyatakan bahwa amalkanlah ragam kebaikan semampu kalian dan istiqomahkanlah. Istiqomah atau selalu berbangga, selalu continue berbuat baik dimanapun dan di kapanpun Anda berada adalah menjadi bagian dari tuntutan agama agar kita bisa menebar kebaikan, menebar kebaikan, menebar kemaslahatan bagi orang lain. Semoga kita dibantu oleh Allah. Semoga Allah menolong kita dan menganugerahkan kesabaran dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam potongan hikmah surat Al-Asr, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiatlah dengan kebaikan dan saling bersabarlah dalam menjalankan kebaikan. Maka itu menjadi pijakan dan motivasi kita untuk selalu berbangga diri menjalankan kebaikan-kebaikan kepada orang lain yang intinya tidak hanya maslahat untuk diri kita tapi juga maslahat untuk sesama. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Ada pengalaman yang seru nggak yang kadang kok bisa sih customernya kayak gini gitu, permintaannya aneh-aneh gitu?
2: Mungkin yang paling unik sejauh ini adalah disuruh bangunin pacarnya aja sih. Pelanggan itu nyuruh kami buat datang ke kosnya itu buat hanya untuk bangunin pacarnya doang. Teman itu yang paling unik.
1: Akhirnya itu kan kepake ya mas jasa ngebangunin pacarnya itu. Nah, betul. Waktu dibangunin reaksi dari pacarnya itu gimana?
2: Waktu dibangunin ditanyain siapa mas itu. Kami disuruh mbaknya disuruh bangunin katanya gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

saya sifatnya Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Tema Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tema Pro 2, hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Semarang pada Jumat malam memicu banjir dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Luapan sungai, tanggul jebol, tanah longsor hingga kerusakan bangunan terjadi di Kecamatan Ngalian, Tugu, dan Semarang Barat. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Fariki Fahmi Mubarak menyebut pendataan dampak bencana masih terus dilakukan karena wilayah yang terdampak cukup luas. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim susulan. Hingga Sabtu siang kemarin, petugas gabungan masih melakukan pembersihan material banjir, membantu evakuasi barang milik warga, serta menyalurkan bantuan logistik di sejumlah wilayah yang terdampak. Info Pro 2. Kerusakan bergelombang di Jalan Citarum Kota Semarang dipastikan akan segera diperbaiki melalui proyek betonisasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Perbaikan dilakukan menyusul kondisi ruas jalan arteri sekunder tersebut yang dinilai membahayakan pengendara terutama pada saat jam sibuk. Ruas Jalan Citarum yang berada di wilayah Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur selama ini menjadi jalur utama keluar masuk kawasan Central Business District. Tingginya volume kendaraan yang melintas membuat kondisi jalan bergelombang di sejumlah titik semakin dikeluhkan oleh masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, menyampaikan proses perbaikan Jalan Citarum kini telah memasuki tahapan administrasi lelang. Info Pro 2. Manchester City berhasil mengalahkan Chelsea dalam laga final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Sabtu malam waktu Indonesia. Pertandingan berlangsung ketat itu berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk anak asuh Pep Guardiola. Golden Citizen tercipta di menit ke-72 lewat backheel Antoine Semenyo usai memanfaatkan pergerakan Erling Haaland yang melebar ke kanan dan memberikannya umpan. Hingga laga berakhir, City tetap memimpin 1-0 dan memastikan diri meraih trofi Piala FA. Trofi ini menjadi gelar kedua Manchester City pada musim ini setelah sebelumnya sukses memenangkan Piala Liga Inggris.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Selamat hari Minggu teman Produa. Gimana nih kabarnya? Lemuikannya udah mau habis nih. Nggak berasa ya. Kayak tau-tau wes tanggal kemarin kan Kamis. Kamis cuma Sabtu Minggu. Lah kok reti-reti wes mentek. Wah, ini long weekend nih. Sabar, long weekend masih banyak. Masih ada lagi kok ntar ya, 2 minggu lagi masih ada lagi. Tapi yang jelas ya, sambil nemenin kamu di pagi ini seru-seruan. Ya, mau cari sarapan, mau olahraga, mau ngapain aja pagi ini atau baru bangun. Nah, Faris Magriza jadi teman kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini, kita enjoykan pagi ini. Kita nikmatin pagi ini yang lumayan dingin dan ini kok kayaknya masih belum cerah. Gak tau deh, ntar ya. Kayak kemarin tuh, kiranya mendung ternyata loh kok panas ujung-ujungnya. Udah gak apa-apa deh. Yang jelas kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: Momen long weekend kayak gini emang dimanfaatin orang-orang untuk jalan-jalan, refreshing ya, wisata ya, anything lah sebenarnya. Jadi buat kamu yang mungkin kalau di long weekend ini masih bisa jalan-jalan keluar kota kemana gitu, alhamdulillah, bersyukurlah. Emang aku kenapa jadi curhat ya? Tapi nggak apa-apa. Kadang kalau misalnya long weekend ada orang yang lebih milih untuk stay di rumah karena mungkin liburnya jarang-jarang terus akhirnya milih di rumah aja gitu. Atau mungkin kalau punya budget lebih ya udah bisa jalan-jalan. Nah, tapi ini juga terlihat dari jumlah penumpang kereta api yang ada di Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Karena ini ternyata stasiun Semarang Tawang dan juga Yogyakarta ini tercatat masuk dalam daftar stasiun tujuan terpadat selama periode libur panjang dari tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Karena ya emang ada yang pulang kampung, ada yang jalan-jalan, ada yang wisata, ada yang mau healing. Nah, itu udah tuh menikmatinya ya dengan apa namanya pergi keluar kota istilahnya. Dan ini juga kalau ngeliatin datanya dari PT Kereta Api Indonesia, dari perolehan tiket atau penjualan tiket selama periode long weekend sampai Sabtu siang kemarin, ini udah mencapai 861.926 tiket. Lumayan juga ya. Dan kalau dari kepadatannya atau rata-ratanya, ini stasiun Yogyakarta itu ada di 52.000 sekian. Nah, stasiun Semarang Tawang itu ada di 34.994 pelanggan. Jadi hitungannya lumayan juga dan banyak banget berarti orang-orang yang menggunakan mode kereta api untuk bepergian gitu istilahnya. Karena ya lumayan padat dan bahkan ya masuk dalam daftar stasiun yang terpadat juga. Dan emang kalau menurut Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba, jadi kalau peningkatan perjalanan paling banyak menuju ke kota wisata, pusat kuliner dan juga kawasan pendidikan. Jadi lumayan banget hitungannya karena ya peningkatannya juga cukup signifikan kalau secara statistiknya dari PT KAI.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika?
1: Tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya, Andika.
1: Iya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius. Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: mau kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja, kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan... Bulan-bulan awal tuh self reward-nya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu enggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok,
1: wato.
0: Cilok sama cimol.

0: gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu. Memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu. Amin. Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya. Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100 ribu, yeah, misalkan beli baju kerja baru under 100 ribu, kan itu self reward juga.
1: Betul, di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya bener-bener di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu, terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Mm-mm. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Yeah. Nantilah ditabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya, nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan dulu ya.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu
1: murah-murah kan? Itu
0: gitu. Begitu Andika. Gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: Amin.
0: Kamu.
1: Amin. Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu, iya kan?
0: Ya udah, semangat Andika, semoga semangat kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus di dahulukan.
1: Amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo bilang kalau ini kondisi pesisir utara Jawa Tengah ini masih punya ancaman serius karena rob dan juga penurunan muka tanah. Nah, beliau ini menyebut kalau salah satu yang memang potensi tenggelam tuh ya Kota Semarang kalau misalnya sistem pompa air di kawasan pesisir ini nggak terus dioperasiin. Karena kan kalau ngeliatin perkembangan penanganan rob di daerah Semarang Demak, ini kan bisa dibilang salah satu yang nantinya akan menanggulangi adalah dengan pembangunan tanggul laut ya salah satunya. Dan ini kalau dari kawasan Sayung, Kabupaten Demak, ini udah mulai terbebas dari rob setelah tanggul jalan tol Semarang Demak udah mulai dibangun. Tapi masalahnya ini ternyata justru geser ke daerah lainnya di Demak gitu. Jadi kalau nggak salah itu ada yang bilang sampai geser ke arah kotanya justru malahan. Makanya emang ini harapannya adalah bisa terselesaikan ya, karena nantinya udah ada penanganan lanjutan juga. Beliau udah mastiin akan ada penanganan lanjutan lewat Badan Otorita Pantai Jawa. Nah, makanya emang karena tanggulnya udah selesai jadi geser, tapi jangan khawatir karena harapannya adalah nanti bisa diatasi, ada penanganan lanjutan juga untuk membenahi kawasan pesisir Jawa Tengah ya, pesisir utara Jawa Tengah mulai dari Pekalongan sampai Demak. Itu nantinya akan diselesaikan dari Badan Otorita, karena emang dari Pekalongan dan juga Kota Semarang ini punya masalah penurunan muka tanah yang cukup parah dan ini agak susah untuk ditangani. Makanya nantinya ini adalah sistem pompa air raksasa untuk mengurangi resiko banjir di dua wilayah tersebut. Karena kalau nggak dilakuin ya nantinya bisa makin tergenang juga istilahnya. Yes, kita doain segera ada penanganannya lebih lanjut ya, terutama untuk di daerah-daerah yang muka tanahnya ini agak turun. Ini kalau misalnya nggak ditanggulangi ini nanti bisa makin parah juga ke depan-kedepannya. Yang di Demak yang geser-geser semoga malah hilang justru ya si apa namanya robnya ini, supaya itu tadi masyarakat juga lebih aman dan nyaman ketika berada di kawasan tersebut.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Menurut Mas Afri sendiri nih, apakah pendidikan hukum dasar itu perlu dikenalin sejak dini di sekolah-sekolah buat anak muda? Terus bentuknya apa aja biar kerasa lebih enggak kerasa menggurui, Mas Afri?
2: Kalau bagi saya sangat perlu karena ya kita kan negara hukum ya, negara yang dibangun atas hukum. Terus kalau cara-cara untuk apa ya mempelajari anak-anak muda itu, misalnya yang dari sejak dini itu, biasanya kan dulu itu kan ada mata-mata pelajaran ini ya, PKN gitu.
1: Oh, PKN. PKN,
2: pendidikan kewarganegaraan. Nah itu kan ya kita juga belajar disiplin di situ kan. Nah itu belajar disiplin itu adalah bentuk dari pelajaran hukum itu sendiri sebenarnya. Misalnya taat, misalnya hak kamu apa tadi.
1: Oh, ya,
2: hak dan kewajiban itu kita belajar hukum sebenarnya.
1: Tapi kalau sepengalaman aku waktu sekolah ya, pendidikan hukum di PKN itu sebenarnya masih agak kurang. Apakah perlu ditambah lagi Mas Afri atau gimana menurut Mas Afri?
2: Tergantung, sebenarnya itu tergantung, kurang dan tidak itu tergantung ya guru yang mau ngajarnya seperti apa. Tapi bagi saya itu sudah simpel, sudah bagus itu kayak
1: minimal dari pendidikan PKN itu ya berarti.
2: Pendidikan
1: ya?
2: PKN itu bagus juga bagi saya karena itu kan belajar kesadaran untuk bernegara juga biasanya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Fadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Karena udah jam 7, waktunya buat aku kasih tahu lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Langsung aja yuk. Vote di Instagram Pro2 di @pro2smg atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Buat yang belumnya, download sekarang juga di Play Store atau di App Store gratis. 3 lagu. Dari 5 lagu yang mau aku kasih habis ini akan aku play nanti di jam 8 kalau vote-nya paling banyak. Jadi buruan vote sekarang juga. Lagunya ada apa aja buat pagi ini? Alright, langsung aja kita mulai. Yang bisa kamu vote di pagi ini, yang pertama ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro 2 di @Pro2SMG atau ke live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini yang akan play nanti di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga di Sate Lilit.